0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Lah, apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
2: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
3: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain dong.
1: Wah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
3: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
3: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
3: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku buat dapetin kamu.
1: Lebay kamu, perjuangan Bung Tomo dan kawan-kawan jauh lebih gigih dari kamu.
0: Bung Tomo siapa? Kamu selingkuh ya?
1: Hade, gini nih, kalau sekolah cuma sampai gerbang doang, Bung Tomo itu salah satu pahlawan bangsa. Indonesia gak bakal bisa merdeka tanpa jasa pahlawan terdahulu.
0: Maaf sayang, aku gak tahu soal pahlawan, tapi...

Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.
8: Info Pro 2 FM.
9: Selamat siang teman Pro 2, kita dari Info Pro 2 bersama saya Haidar di tanggal 9 September 2026 dan inilah info pertama. Komandan Kodairal 11 Laksamana Muda TNI Joko Andrianto memimpin upacara serah terima jabatan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut atau Lanal Timika pada hari Selasa 8 September 2026. Jabatan Komandan Lanal Timika diserah terimakan dari Letkol Laut P. Bekti Sutiarso kepada Letkol Laut P. Dodit Yunata Kristian. Komandan Kodairal 11 mengatakan pergantian jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi TNI Angkatan Laut, sekaligus upaya pembinaan dan penyegaran kepemimpinan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas satuan. Dalam kesempatan tersebut, Joko Andrianto menyampaikan apresiasi kepada Letkol Laut P. Bekti Sutiarso atas dedikasi dan pengabdiannya selama memimpin Lanal Timika. Berbagai capaian yang diraih dinilai turut mendukung pelaksanaan tugas Kodairal 11 dan TNI Angkatan Laut di wilayah kerja Lanal Timika. Sementara kepada pejabat baru, Letkol Laut P. Dodit Yunata Kristian, Joko meminta agar segera memahami karakteristik wilayah dan kondisi satuan, serta memperkuat koordinasi dengan TNI Polri, pemerintah daerah, instansi terkait, dan seluruh komponen masyarakat. Sinergi tersebut diharapkan semakin memperkuat pelaksanaan tugas Lanal Timika dalam mendukung kepentingan pertahanan negara dan masyarakat di wilayah Papua Selatan. Info kedua. Beragam kegiatan disiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun atau HUT Tentara Nasional Indonesia ke-81 di Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Salah satunya adalah fun run 5 kilo dan 10 kilo yang terbuka bagi masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2026 dengan titik start di Aula Kodim 1707 Merauke mulai pukul 6 waktu Indonesia Timur. Panitia mengajak masyarakat Merauke untuk ikut berpartisipasi dengan mengajak keluarga, teman, komunitas maupun kelompok masyarakat lainnya. Pendaftaran peserta telah dibuka mulai 9 hingga 13 September 2026. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT TNI ke-81, kegiatan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk mendorong pola hidup sehat sekaligus mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Melalui fun run 5 kilo dan 10 kilo, masyarakat Merauke diajak tidak hanya menjadi penonton tetapi turut mengambil bagian dalam memeriahkan HUT TNI ke-81. Dengan semangat kebersamaan, Merauke siap lari, TNI kuat, rakyat kuat. Info ketiga. Pemerintah Kabupaten Merauke melalui Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan bersama Bank Indonesia, Perumbulok Distributor Pangan, dan Kelompok Tani Hortikultura menggelar gerakan pangan murah. Kegiatan berlangsung selama 2 hari di kios pangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Merauke. Gerakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, sekaligus mengendalikan inflasi. Sejumlah komoditas yang tersedia antara lain ada beras, gula pasir, minyak goreng, telur, cabai, dan daging ayam. Kepala Bidang Ketersediaan, Stabilisasi, dan Kerawanan Pangan, Agapitus Peperanggono, mengatakan gerakan pangan murah mendapat dukungan Bank Indonesia dan dilakukan secara rutin setiap bulan untuk membantu menekan harga inflasi. Dia menjelaskan harga cabai di Merauke masih relatif tinggi akibat produksi lokal yang terkendala musim kemarau. Pasokan cabai dari luar daerah membuat harganya berada di kisaran Rp100 hingga Rp110.000 per kilogramnya. Sementara harga daging ayam di Merauke mencapai sekitar Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Antusiasme masyarakat terhadap gerakan pangan murah juga cukup tinggi. Pada hari pertama, sekitar 1 ton beras dan sejumlah komoditas lainnya habis terjual. Pemerintah daerah berharap kegiatan ini terus membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas pangan dan inflasi di Kabupaten Merauke. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Bersama saya Haidar, terima kasih.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Terbaik.

mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Di balik perbukitan Kampung Kekok, tanah warisan leluhur membentang luas. Namun, ketergantungan pada pupuk kimia bertahun-tahun mulai mengikis kesuburan bumi. Disinilah kisah bermula. Ketika sebuah generasi menolak menyerah pada kerusakan demi merajut kembali keselarasan antara manusia dan alam. Sejalan dengan cita besar bangsa menuju ekonomi hijau.

0: Ri, Ari, berhenti dulu. Kau stop cangkul tanah dulu. Bapak mau tanya, kau ini sudah kuliah jauh-jauh ke kota, pulang ke kampung malah mau bikin eksperimen aneh. Kau mau ganti ketong pupuk dengan pupuk apakah ini? Organik. Ntar akan mempan buat usir hama, kau tahu.
1: Bapak, justru karena ketong pakai pupuk kimia terus-menerus, tanah ini dia jadi sakit dan terasubur lagi. Baru biaya pupuk ini makin mahal, hasil panen malah turun. Jadi kitong ini harus kembali ke alam, Bapak. Pakai pupuk kompos dan pestisida nabati boleh, Bapak. Ini namanya ekonomi hijau. Kitong untung, alam juga lebih lestari.
0: Ah, teori itu. Kalau gagal, kitong pupuk sekeluarga ini mau makan apa?
2: Selamat pagi, Bapak Franky. Pagi, Ari.
3: Pagi.
2: Wah, pagi-pagi seperti ini sudah rapat pleno di tengah sawah nih.
1: Bella, mari sini kau dengar dulu nih. Ini sebab nih, dia masih ragu dengan kita mau proyek percontohan lahan organik nih.
2: Oh, Bapak Franky tenang aja. Saya sudah bantu Ari riset pasar di kota. Sekarang hotel dan swalayan besar justru berani bayar mahal untuk beras dan sayur organik yang bersertifikat. Istilah kerennya sih, Kitong melakukan hilirisasi produk desa yang ada di Kitong kampung ini. Langsung ke konsumen premium, dia pun nilai tambah tinggi, Bapak.
0: Hilir apa tadi? Ah, Bapak tidak mengerti. Yang Bapak tahu, kalau hama datang, panen gagal.
4: Bapak Franky, Ari, kebetulan kamu semua ada kumpul di sini. Lihat itu di hilir sungai. Randy dengan Depu teman-teman, dong ada mau buang limbah kotoran sapi ke sungai lagi. Padahal, semua ini kan bisa bikin bau dan bikin air tercemar. Aduh, kamu pikir cepat sudah kasih stop dia.
1: Aduh, ini tidak bisa dibiarkan ini. Mari, tong ke sana. Mama Mia, Bapak, Bella. Ayo, cepat.
2: Ayo.
5: Iya, enak banget nih kayaknya nih. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang.
1: Randy, berhenti, Ren. Jangan buang di sungai.
6: Ih, kenapa kah? Mama Mia, ada apa nih? Ini kan cuma kotoran sapi dari Bapak pupuk kandang. Daripada penuh di kandang, ya mending saya buang di sungai tuh. Bodoh amat, praktis tuh.
4: Praktis kok pemata itu, Ren. Airnya ini kan mau dipakai buat mengairi sawah di bawah. Kalau tercemar, tanaman kita kan bisa rusak. Bau lagi.
6: Ya, terus saya harus buang kemana, Kak? Masa saya simpan di kamar tuh? Bau tuh.
1: Janganlah, Ren. Jangan dibuang. Justru itu emas hitam yang kita cari. Kotoran ternak itu bisa kita olah jadi biogas buat energi memasak warga. Dan ampasnya bisa jadi pupuk organik super untuk kitong pusawa.
6: Hah? Kotoran sapi bisa jadi gas buat masak? Kau stop bercanda sudah, Ari. Mana ada api dari kotoran?
2: Ari serius, Randy. Kau tahu, kitong bisa bikin reaktor biogas sederhana sendiri. Kebetulan kitong kelompok muda punya programnya. Dan kalau ini jalan, kitong pemama tidak perlu beli gas LPG lagi. Dan Bapak Franky bisa dapat pasokan pupuk gratis.
0: Sebentar, jadi kotoran sapi yang bikin bau itu bisa jadi pupuk yang kau maksud itu tadi kah, Ari?
1: Betul, Bapak. Ini namanya sirkular ekonomi. Tidak ada limbah yang terbuang sia-sia. Alam memberi kitong tantangan. Kalau kitong kelola dengan ilmu, justru akan menghasilkan berkah ekonomi tanpa torang merusak lingkungan.
6: Aduh, kalau emang bisa menghemat sama mama puang, bolehlah. Tapi tolong, kau ajar saya ke Ari. Saya capek juga dapat marah terus dari warga di kampung sini ya.
7: Bulan berlalu, keraguan berubah menjadi kerja keras. Dengan gotong royong, reaktor biogas mulai menyalakan dapur-dapur warga. Dan hamparan sawah kampung Keikok mulai beralih rupa menjadi ladang hijau yang sepenuhnya organik.
4: Luar biasa. Lihat ini. Beras organik premium kampung Kekok. Sudah siap dikemas. Warnanya bersih. Bulirnya utuh.
2: Dan logo sertifikasi hijaunya sudah terbit, Mama. Lewat aplikasi online yang kita kelola, pesanan dari kota sudah antri untuk panen minggu depan. Harganya 2 kali lipat dari beras biasa.
5: Siapa dulu dong mandor komposnya? Randy mau dilawan. Sekarang sapu kandang sudah bersih. Kompor di sapu mama pu dapur menyala terus dan hanya pakai biogas. Dan sapu mama su hemat uang, tara beli gas lagi kah?
0: Ari, Bapak minta maaf ya. Dulu sempat meremehkan niatmu. Ternyata kalau kita merawat alam dengan benar, alam justru memberi hasil yang berlipat ganda buat kita.
1: Ini bukan cuma karena Ari, Bapak, tapi karena kita semua mau berubah. Menyelaraskan hidup dalam lingkungan itu bukan berarti kita kembali miskin. Justru ini jalan menuju kemakmuran yang berkelanjutan.
7: Dari Kampung Kekok, sebuah bukti nyata tercipta bahwa memperkuat keselarasan dengan alam dan mempercepat ekonomi hijau bukanlah impian di atas kertas. Ia adalah helaan nafas keringat dan masa depan yang diwariskan dengan senyuman bagi generasi yang akan datang.
3: Teman terbaik kamu.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen

96,4 MHz Pro 2 Radio Broke, teman Troy. Kamu dan teman Pro 2 sudah untuk siaran Haider pada hari ini ya, teman Pro 2. Thank you banget udah ngedengerin dari Spada Info Pro 2. Semoga aja apa yang udah Haider bagiin itu bisa bermanfaat dan juga membuka wawasan kita semua. Amin. Dan semoga juga ya teman Pro 2 untuk pagi hari ini Haider menemani kamu nih dengan lagu-lagu terbaik. Semoga aja bisa memberikan lagi kamu semangat untuk menambah lagi kayak pengen terus-terusan gitu teman Pro 2. Pengen terus-terusan apa nih? Pengen terus-terusan ngedengerin Pro 2 sampai nanti malam ya. Karena kita masih mengudara sampai jam 12 malam ya teman Pro 2. Untuk nemenin kamu di hari ini dan juga besok lusa dan seterusnya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana karena setelah ini kamu bakal ditemenin sama Kak Wafa ya teman Pro 2 ya. Jadi buat teman Pro 2 stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 NRM Rocky, teman terbaik kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Siaran terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil, membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko, dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Mari kenali, pelajari, dan lestarikan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia kaya, karena Indonesia punya kita.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
2: Mata ini enggan terpejam, tak ingin hati menutup malam.

suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik bernyanyi. Anjing menggonggong.

terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: Nah, tangan, pegang setir yang lurus. Oke, mata. Mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
1: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan keselamatan. Gunakan handphone saat tidak berkendara.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya doa Angelus.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan.
1: Maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang

0: Rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna, dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: Andre.
1: Siap, bos.
0: Abis ini, jangan lupa kau angkut itu beras, ya.
1: Iya.
0: Bawa Picota, sekalian beli bibit dengan pupuk di UD Sinar Makmur.
1: Oke, bos, siap. Sebentar kami antar beras 10 ton itu, baru kami singgah beli pupuk, bos.
0: Jalan sudah.
1: Baik.

0: Kakak Sela bilang itu terlalu mahal.
1: Ah, siapa bilang mahal? Sudah, nanti Bapak suruh Om Andre belikan, eh?
0: Yeay, Sari dapat gamebot. Yeay, Kakak Sela tidak dapat. Nanti Sari tidak mau kasih pinjam Kakak Sela.
2: Sembilan tahun kemudian, Sari mulai berkuliah di luar kota. Orang tuanya selalu mengirimkan uang saku setiap bulan tanpa diminta. Apapun yang diminta Sari akan selalu dituruti.
3: Sa, lu minta dong mobil ke bokap lu gitu. Katanya kan tajir, masa mobil aja nggak punya sih? Biar kita bisa main gitu tiap hari. Jadi gak perlu nebeng mobil orang.
4: Iya. Bentar ya, aku telepon papa aku.
5: Halo, Nona?
4: Halo, Mama. Ini Sari. Ma, Bapak di mana?
5: Bapak ada pergi pantau kita punya peternakan sapi, Nona. Yang baru nih di rumah atas. Kenapa, Nona?
4: Mama, kami kalau kuliah nih harus punya mobil sendiri. Sapu teman semua punya mobil. Saya sendiri yang tidak punya. Sama lu Mama.
5: Iya, Nona. Nanti baru Mama kirimkan uang, Nona. Nona kasih tahu saja itu mobil tuh harga berapa.
4: Yes. Makasih ya, Mama.
5: Iya, Nona.
4: Halo? Halo? Nona? Yo, suka sih mati. Mungkin dia ada sibuk, kah?

0: pagi.
1: Halo, selamat pagi Bu. Apakah ini benar nomor telepon dari orang tua Sari?
0: Iya, betul Bu. Ini saya, mamanya Sari.
1: Oh iya, baik Bu. Begini Bu, kami dari akademik mau menginformasikan bahwa anak Ibu Sari sudah 3 bulan ini tidak pernah datang ke kampus, Bu, untuk mengikuti pelajaran.
0: Bagaimana bisa, Ibu?
1: Iya, Bu. Kami mengecek absensi Sari. Semua mata kuliahnya sudah alfa lebih dari 4 kali, Bu. Dan ini tidak bisa ikut ujian. Jika memang anak Ibu ingin mengajukan cuti untuk semester ini, akan kami urus Ibu. Tapi jika tidak ada kabar, akan kami DO, Bu.
0: Oh, ya, baik Ibu, baik. Anak-anak saya masih mau kuliah, Ibu. Mohon bantuannya, Ibu.
2: Ini malam rasa dingin sekali, eh?
0: Aduh, bagaimana ini? Bagaimana caranya saya kasih tahu ke Bapak, eh?
2: Mama, kenapa? Bapak lihat macam bingung-bingung.
0: Bapak, sebenarnya Mama mau ngomong sesuatu dulu.
2: Nah, bicara sudah, apa itu?
0: Bapak, tadi siang Sari punya dosen nih telepon Mama. Katanya Sari tidak masuk kuliah sudah 3 bulan ini, Bapak.
2: Apa? Bukannya kemarin dia minta mobil untuk di kampus?
3: Itu sudah. Mama Bapak terlalu manja dia, nak. Akhirnya anak itu sudah tidak tahu diri lagi.
2: Mana telepon? Saya mau telepon dia. Biar suruh dia pulang saja.
0: Bapak, sudah Bapak. Tenang, eh. Bapak tenang dulu. Sekarang sudah malam, biar besok nanti. Besok baru Mama yang telepon saja.
2: Ya sudah, besok Mama telepon dia.

0: Nona Sari.
1: Halo Mama, kenapa telepon pagi-pagi nih?
0: Nona, Bapak kena tipu. Kita punya tanah semua sudah disita. Ternyata tidak ada sertifikat tanah. Nona bisa pulang kah sekarang? Masih ada uang untuk tiket kah Nona?
1: Aduh Tuhan. Iya Mama, saya segera cari tiket ya Mama.

0: Penumpang kami yang terhormat, selamat datang di Attambua. Silakan tetap duduk sampai pesawat ini benar-benar berhenti dengan sempurna dan lampu tanda kenakan sabuk pengaman dipadamkan. Kami mohon kepada Anda untuk berhati-hati saat membuka.
1: Bapak, Mama, kenapa di sini sepi sekali? Semua barang-barang sudah tidak ada lagi nih.
2: Nona Sari, Bapak dan Mama ada di kebun. Sini, Om Andre antar.
3: Bapak Melki punya rumah sudah disita karena ada masalah. Untuk sementara ini, semuanya tinggal di rumah Om Andre sampai Bapak dan Mama bisa tebus kembali itu rumah.
1: Om Andre, antar saya ke kebun sekarang ya.
4: Hari demi hari dilewati oleh Sari. Ia selalu membantu kedua orang tuanya di kebun. Semua kemewahan yang selama ini ia nikmati hilang begitu saja. Melihat bapak dan mamanya yang bekerja keras, ia tak tega dan ingin memutuskan untuk berhenti kuliah dan membantu kedua orang tuanya.
5: Aduh, ini pagi panas ya. Kita istirahat dulu ya.
1: Mama, Sari ini mau jujur ke Kak Sela dan Mama. Sebenarnya, sudah lebih dari 2 bulan nih Sari tidak pernah masuk kuliah. Sari ini tipu semua orang rumah. Sari di sana nih hanya urus bermain saja. Maafkan Sari, Emma.
6: Sari, Mama kecewa sekali dengan kamu. Mama percaya kamu untuk sekolah baik-baik di sana. Pelajari suatu hal yang bisa diterapkan di Kitapung Desa. Tapi, kamu hanya main-main saja di sana, Sari. Mama kecewa sekali dengan kamu.
1: Maaf, Ma. Lebih baik saya berhenti kuliah saja dan bantu Mama di sini.
6: Tidak. Kau kasih selesai kau punya kuliah itu, baru kau datang lagi ke sini. Sebentar, Mama pinjam uang di koperasi, besok kau pergi pesan tiket.
4: Tiga tahun kemudian, Sari sudah lulus kuliah. Sembari menunggu hasil tes kerjaan, ia bekerja part-time di sebuah kafe.
1: Halo, selamat datang di Epic Kopi. Pesanannya, Kak. Hai, Mayang. Aduh, malu saya nih.
7: Sari. Udah lama gak ketemu, Sa. Lu kemana aja? Kok aku jarang lihat di klub? Mobil lu kemana, Sa? Oh iya, kamu ngekos di mana sekarang?
1: Aku sibuk kerja, Mayang. Mobil udah aku jual dan udah pindahan juga. Karena di sana mahal kosannya, Mayang.
7: Oh, pantas aja. Sa, ntar malam ikut gue yuk. Kita main sama anak-anak.
1: Gak bisa, Mai. Aku shift malam di Epimart. Lu mau pesan apa? Buruan, aku banyak kerjaan nih, Mai.
7: Alah, gak asik banget sih lu. Gak jadi mesen, gak mood aku.
4: Semua orang tua ingin anaknya menjadi versi yang lebih baik dari diri mereka. Mereka tidak ingin anaknya merasakan kesusahan yang pernah dialami.
8: Halo,
5: Sari. Sebenarnya kami hanya sandiwara, Sa. Kita punya rumah tuh orang tidak pernah sita. Kami setting sandiwara biar lu sadar kalau kasih sayang orang tua dan harta mereka tuh tidak buat lu terlena. Dan ternyata lu sadar tuh.
4: Terkadang manusia lupa akan tujuan hidupnya, sehingga perlu diingatkan kembali secara berkala. Demikian kisah Sandiwara. Terima kasih.

지난수면들고나면반짝이며흩날려그기억들이

Rukun Tetangga dan Rukun Warga atau disingkat RT/RW merupakan salah satu organisasi yang cukup tua di Indonesia, bahkan lebih tua dari usia kemerdekaan Indonesia. Ternyata sistem RT dan RW yang masih digunakan hingga sekarang di Indonesia merupakan peninggalan dari penjajahan Jepang yang dibentuk oleh pasukan Jepang untuk mengantisipasi adanya mata-mata. Oleh karena itu, dibentuklah Tanari Gumi atau dikenal dengan sebutan RT, yaitu kelompok dengan 5-10 kepala rumah tangga. Di atas Tanari Gumi ada lagi Azaziokai atau dikenal dengan sebutan RW, di mana kedua sistem ini diperkenalkan ke masyarakat Indonesia oleh pemerintah militer Jepang pada tahun 1944.

0: Badewi. Badewi. Mau gabung judi online gak?
1: Banget.
0: Seru loh. Beda sama judi yang lain.
1: Diam.
0: Ya Pak Dewi malah nyur diam. Ya udahlah. Kita dangdutan aja kali ya.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu dengan Wafa Alfarizi di siang hari ini dalam program Santai Siang. Seperti biasa, kamu akan ditemani dengan info kuliner dan juga info olahraga, serta lagu-lagu yang akan menemani siang hari kamu. Gimana nih kabar kamu hari ini teman Pro 2? Semoga kamu dalam keadaan yang sehat walafiat ya teman Pro 2. Serta buat kamu selalu jaga kesehatan, banyak-banyakin minum air putih dan juga makan makanan yang bergizi ya teman Pro 2. Di siang hari ini merupakan waktu yang tepat untuk kita makan siang ya teman Pro 2. Karena ya memang kita harus makan untuk mengisi energi kembali, karena kamu masih harus beraktivitas sampai sore hari nanti. Terutama yang kerja di outdoor, di luar atau di lapangan ya, kerjaan lapangan. Selalu semangat, selalu utamakan keselamatan dan juga selalu penuhi kebutuhan cairan tubuh dengan cara minum air putih yang banyak ya teman Pro 2. Dan untuk yang sedang berkendara sambil dengerin kita, selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan semoga aktivitas kamu lancar ya teman Pro 2. Pokoknya kalau berkendara harus fokus, jangan sampai fokus kamu terbagi, apalagi main handphone sambil berkendara. Buat teman Pro 2 yang siang hari ini lagi makan siang, selamat makan, selamat menikmati hidangan yang kamu makan ya teman Pro 2. Semoga segala hal baik ada di hari ini. Oke teman Pro 2, langsung aja di siang hari ini udah ada 2 info kuliner yang disiapin buat kamu. Yang pertama, aku akan mengajak kamu untuk membahas sesuatu yang mungkin banyak orang yang bertanya-tanya nih teman Pro 2. Kamu pernah berpikir gak kenapa nasi Padang sebungkus itu banyak banget porsinya teman Pro 2? Pernah kepikiran gak teman Pro 2? Aku akan mengajak kamu untuk membahas alasan dibalik porsi besar sebungkus nasi Padang. Dan di info kedua, kita akan membahas makanan yang menjadi favorit banyak orang, tapi nggak banyak yang tahu sejarahnya bahwa makanan ini ternyata merupakan makanan orang miskin pada masanya, teman Pro 2. Kita akan membahas mengenal sejarah pizza, makanan rakyat miskin Italia yang jadi mendunia. Jangan kemana-mana, kita bahas setelah kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Tetap di sini aja di Santai Siang.

Kembali lagi teman Pro 2, kita masih dengan info kuliner. Masakan Padang yang lezat dan kaya akan perpaduan rempah-rempah lokal Indonesia telah dikenal sejak dulu teman Pro 2. Tidak hanya dinikmati oleh wisatawan lokal, kuliner khas Padang juga telah populer di berbagai negara. Dan gak hanya rendang, nasi Padang juga selalu menjadi pilihan menu favorit, khususnya makan siang seperti saat ini ya teman Pro 2. Jadi gak heran kalau rumah makan atau restoran yang menyajikan makanan tersebut dapat dengan mudah kita jumpai di berbagai daerah di seluruh Indonesia teman Pro 2. Ya teman Pro 2, sebagai pecinta masakan Padang, kamu mungkin sudah tahu ya kalau nasi Padang itu porsinya banyak teman Pro 2. Tapi kamu tahu nggak ada alasan dibalik itu teman Pro 2? Ternyata hal tersebut itu sudah dibahas teman Pro 2. Dari laman Australia Indonesia Youth Association dijelaskan bahwa secara historis, pendapat tentang banyaknya porsi nasi Padang ini telah ada sejak zaman penjajahan Belanda di Nusantara. Konon, rumah makan Padang zaman dahulu banyak dikunjungi oleh kaum elit dan bangsawan seperti orang Belanda dan saudagar kaya Indonesia. Tampilan nasi Padang yang dihidangkan pun terlihat tertata dan tersusun rapi. Hal ini membuat rakyat jelata dan pribumi sungkan untuk makan di rumah makan Padang, sehingga mereka memilih untuk membawa pulang nasi Padang tersebut. Penjual beranggapan bahwa pembeli nasi Padang bungkus ini akan menikmatinya beramai-ramai bersama anak istri teman Pro 2, khususnya bersama keluarga ya. Sehingga dengan alasan solidaritas, penjual pun dengan berbaik hati menambahkan porsi lebih untuk orang yang membeli nasi Padang dibungkus bawa pulang teman Pro 2. Ada juga yang berpendapat lain nih teman Pro 2 yang menyatakan bahwa membeli nasi Padang dibungkus dan dibawa pulang akan menghemat biaya operasional restoran. Karena penjual tidak harus mengeluarkan biaya untuk mencuci piring seperti membeli sabun dan membayar gaji karyawan pencuci piring. Oleh karena itu, nasi Padang bungkus akan lebih banyak porsinya dan nasi Padang yang disantap di tempat lebih sedikit sebagai biaya ganti mencuci piring. Alasan ini terkait estetika yang dipertimbangkan agar nasi Padang tetap nampak menggugah selera meski dibungkus kertas sehingga terdapat patokan tertentu seberapa banyak nasi dalam satu bungkus nasi Padang. Penjual juga mempertimbangkan biaya pembeli hanya memesan nasi dengan satu atau dua lauk tertentu. Maka bungkusan tidak akan mencapai nilai estetika yang diinginkan dan bungkusan akan terlihat kecil. Sehingga penjual umumnya akan memberikan tambahan sayur seperti sayur nangka, daun singkong rebus, sambal hijau, dan kuah kari teman Pro 2. Hal-hal tersebut merupakan alasan agar bungkusan nasi Padang terlihat besar dan padat berisi teman Pro 2. Jadi kesimpulannya penjualnya berbaik hati teman Pro 2. Iya nggak, kalau nggak berbaik hati kan nggak mungkin porsinya banyak ya teman Pro 2. Itulah alasan dibalik porsi besar sebungkus nasi Padang. Gimana teman Pro 2? Apakah kamu sudah tahu atau mungkin kamu baru tahu nih teman Pro 2? Kalau aku baru tahu nih teman Pro 2. Jadi ada fakta menariknya juga ya teman Pro 2 dengan sebungkus nasi Padang. Kamu paling favorit lauk apa nih teman Pro 2? Aku kayaknya rendang sama ayam pedas ya teman Pro 2. Gak ada lawan. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan mencari tahu lebih jauh dan mengenal sejarah pizza, makanan rakyat miskin Italia yang mendunia. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Hei, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
3: Santai siang di Pro 2 FM.

Ya, teman Pro 2, Italia tidak hanya terkenal sebagai negeri yang indah, tapi juga memiliki banyak hidangan khas yang mendunia dan sampai ke Indonesia. Pizza hanyalah salah satu dari sekian banyak kuliner ikonik asal negara Italia tersebut. Pizza telah sejak lama menjadi kuliner favorit banyak orang dari berbagai kalangan usia di berbagai belahan dunia. Meski bukan kuliner dari Indonesia, namun pizza telah akrab di lidah penduduk lokal Indonesia. Jadi gak heran kalau popularitas pizza di Indonesia semakin meningkat seiring dengan menjamurnya gerai waralaba yang menyajikan pizza sebagai menu utama maupun penjual-penjual pizza kaki lima. Tapi gak banyak yang tahu kalau pizza punya sejarah yang sangat panjang, teman Pro 2. Dari laman ncsaindonesia.com, beberapa sejarawan meyakini bahwa roti pipih dengan topping sudah ada sejak zaman kerajaan Mesir kuno, Romawi, dan juga Yunani kuno, teman Pro 2. Namun, pizza modern seperti yang kita kenal sekarang berasal dari Napoli, dari Italia, teman Pro 2. Pada abad ke-18, Napoli adalah kota yang ramai dengan penduduk miskin. Mereka membutuhkan makanan yang murah dan mudah dibuat. Roti pipih dengan topping sederhana seperti tomat, bawang putih, dan minyak zaitun pun menjadi pilihan populer, kemudian dikenal dengan sebutan pizza, teman Pro 2. Pizza semakin populer di Napoli pada abad ke-19 pada tahun 1889. Seorang pembuat pizza bernama Raffaele Esposito menciptakan pizza dengan topping tomat, mozzarella, dan juga basil. Pizza ini dibuat khusus untuk Ratu Margherita dari Italia dan kemudian dinamai Pizza Margherita sebagai penghormatan. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, imigran Italia membawa pizza ke Amerika Serikat. Di sana, pizza dengan cepat menjadi populer dan mengalami berbagai inovasi. Topping seperti pepperoni, sosis, dan jamur mulai ditambahkan dan berbagai variasi pizza pun mulai bermunculan. Setelah Perang Dunia II, pizza semakin mendunia, teman Bro 2. Tentara Amerika yang bertugas di Italia membawa pulang pizza ke negara mereka dan popularitasnya pun menyebar dengan sangat cepat. Kini pizza bisa ditemukan di hampir setiap negara di dunia dengan berbagai variasi dan topping dan cita rasa yang disesuaikan dengan lidah masyarakat lokal. Di Indonesia, pizza mulai populer pada tahun 1980-an. Saat itu, restoran pizza pertama di Indonesia dibuka dan masyarakat pun mulai mengenal makanan khas Italia ini. Kini, pizza bisa ditemukan di berbagai restoran, kafe, dan bahkan pedagang kaki lima di seluruh Indonesia. Itulah sejarah singkat pizza yang awalnya makanan rakyat miskin Italia, kini menjadi makanan kelas menengah ke atas ya teman Pro 2. Khususnya buat orang-orang kantoran biasanya kan ada juga tuh yang meeting sambil makan pizza dan lain-lain ya teman Pro 2. Gimana, udah tahu ya sejarah pizza yang saat ini mendunia teman Pro 2. Demikian info kuliner yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Setelah ini kita masuk ke info olahraga ya teman Pro 2. Oke, sudah ada dua info yang disiapin dan bakal aku spill buat kamu teman Pro 2. Yang pertama, tuan rumah Asian Games, kedutaan besar Jepang gelar pelepasan kontingen atlet Indonesia. Dan di info kedua, datang dari dunia sepak bola, Real Sociedad menang dramatis 3-2 atas LC. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Santai Siang.

Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

Masih di Santai Siang, teman Pro 2. Kita lanjut ke info olahraga. Kedutaan Besar Jepang di Jakarta menggelar acara pelepasan atlet Indonesia yang akan berlaga pada Asian Games ke-20 dan Asian Para Games 2026 di Jepang. Acara berlangsung pada hari Selasa kemarin, tepatnya 8 September sore hari di Rumah Dinas Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ueno Atsushi di Jakarta. Dubes Ueno mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan sekaligus apresiasi pemerintah Jepang terhadap kontingen Indonesia yang akan bertanding. Dubes Ueno menambahkan berbagai arena pertandingan di Prefektur Aichi dan wilayah lain di Jepang telah siap menyambut para atlet Indonesia. Menurut Ueno, olahraga tidak hanya menjadi arena kompetisi, tetapi juga sarana memperkuat saling pengertian dan rasa hormat antar masyarakat. Ia menilai pertukaran olahraga antara Indonesia dan Jepang dapat semakin mempererat persahabatan kedua negara.

Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengapresiasi inisiatif Kedutaan Besar Jepang dalam menggelar acara pelepasan tersebut. Ia menilai Jepang memiliki pengalaman panjang sebagai tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional. Erick juga mengatakan Indonesia dan Jepang perlu terus meningkatkan kerjasama di bidang kepemudaan dan olahraga. Sejumlah potensi kerjasama yang dibahas antara lain pencaksilat, anggar, senam, serta pertukaran pemuda kedua negara. Atlet tenis meja Indonesia, Almaira Nebusadnezar, menyampaikan terima kasih atas dukungan Kedutaan Besar Jepang. Ia mengatakan dukungan tersebut bukan sekedar bantuan untuk menghadapi pertandingan, tetapi juga mencerminkan persahabatan Indonesia dan Jepang. Asian Games ke-20 akan berlangsung di Prefektur Aichi dan Kota Nagoya pada 19 September hingga 4 Oktober 2026. Indonesia mengirimkan 432 atlet untuk berlaga pada 35 cabang olahraga. Sementara pada Asian Para Games yang berlangsung 18 hingga 24 Oktober 2026, Indonesia akan menurunkan sekitar 100 atlet pada 12 cabang olahraga.

sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke, Berwick, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

Dunia sepak bola. Klub sepak bola Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas LC di Stadion Manuel Martinez Valero. Dan pertandingan tersebut berlangsung pada hari Selasa 8 September kemarin, teman Pro 2. Luka Sucit mencetak gol penentu di menit ke-90 setelah gol pertamanya dianulir VAR, membawa timnya ke peringkat 9 klasemen La Liga. Job Ocing membuka skor pada menit ke-11 dan Yangel Herrera mengandalkan keunggulan di menit ke-31 untuk Sociedad. Thomas Lemar memperkecil kedudukan di menit ke-67. LC menyamakan skor 2 sama melalui sundulan Fernino di menit ke-74 setelah John Martin mendapatkan kartu merah akibat handball. Namun Sucit menjadi pahlawan dengan tendangan keras kaki kiri di menit ke-90 untuk memastikan kemenangan Real Sociedad. Pelatih LC, Martin Anselmi, kecewa berat karena timnya gagal memanfaatkan keunggulan jumlah pemain. Sementara pelatih Sociedad, Pellegrino Matarazzo, memuji karakter juang timnya. Ia secara khusus memuji Sucic yang tetap tenang mencetak gol kemenangan meskipun gol pertamanya dianulir VAR. Kemenangan ini membawa Sociedad ke peringkat 9 dengan 7 poin, sementara LC terbenam di zona degradasi dengan 1 poin. Matarazzo mengatakan timnya menunjukkan mentalitas kuat untuk terus menyerang meskipun bermain dengan 10 orang saja. Anselmi mengkritik kelengahan pertahanan di menit-menit terakhir. Kiper Alex Remiro melakukan penyelamatan krusial di masa injury time untuk menjaga kemenangan. Pertandingan ini diwarnai drama kartu merah dan keputusan VAR yang kontroversial. Demikian info olahraga yang bisa aku hadirkan buat kamu di siang hari ini. Semoga info kuliner dan info olahraga yang aku hadirkan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan. Kita sudah di penghujung kebersamaan dan sudah saatnya kita menutup bersama program Santai Siang. Karena nanti di pukul 3 kita akan mendengarkan doa kerahiman ilahi dilanjutkan dengan info Pro 2. Lalu kita bertemu lagi di program Sore Ceria dengan info-info seputar entertainment. So, buat teman Pro 2, jangan kemana-mana dan tetap terus enjoy di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.

0: Teman perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

Selamat sore teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Polres Merauke memediasi dua kelompok masyarakat yang sebelumnya terlibat pertikaian di wilayah Pintu Air dan Transito, Kabupaten Merauke. Mediasi berlangsung di Aula Sarma Polres Merauke dan kegiatan tersebut dipimpin AKP Imade Arta Ariana STK SIK MM, Kasat Intelkam Polres Merauke dan didampingi KBO Satbinmas Ibda Ramli dan Pawas Ibda Suroso Esos MM. Mediasi dilakukan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan kelompok A dan kelompok B menyepakati untuk mengakhiri pertikaian serta bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, persaudaraan, dan kedamaian di wilayah Transito dan sekitarnya. Kedua pihak sepakat tidak membawa nama kelompok secara keseluruhan atas permasalahan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok tertentu. Penyelesaian persoalan akan mengedepankan komunikasi dan mekanisme hukum yang berlaku. Kedua kelompok juga berkomitmen menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Transito serta tidak melakukan pengumpulan massa yang berpotensi memicu kembali pertikaian. Dalam kesepakatan tersebut, para pihak menyatakan tidak akan menyebarkan berita bohong, provokasi, ujaran kebencian maupun informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Para pihak juga sepakat menghormati proses penyelesaian permasalahan dan menyerahkan penanganan aspek hukum kepada aparat yang berwenang. Kedua kelompok tidak akan melakukan tindakan main hakim sendiri.

Kita ke info berikutnya. PT PLN UP3 Merauke menjadwalkan pemeliharaan aliran listrik di sejumlah wilayah Merauke dan sekitarnya pada hari ini. Dan pemadaman sudah dilaksanakan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore nanti. Dalam rangka kegiatan pemeliharaan jaringan listrik, pihak PLN menjelaskan bahwa langkah tersebut dilakukan guna menjaga dan meningkatkan keandalan serta kualitas pelayanan pasokan listrik kepada para pelanggan di wilayah Merauke. Adapun wilayah yang mengalami pemadaman sementara pasokan listrik meliputi wilayah Merauke Kota, Kuprik, Kurik, Tanah Merah, Kepi meliputi Jalan Pembangunan, Jalan Domba, dan Jalan Kuda Mati, Kampung Bupul 1, Bupul 2, Bupul Kampung, Tanas, Kuel, dan PT APM, Muram Sari, Salor 1, Kaliki, Perumahan DPRK, dan Jalan Irian Kilometer 6. Sejalan dengan momen Hari Pelanggan Nasional, PLN berkomitmen untuk terus menjalani dan melayani sepenuh hati dan menjadikan pelanggan sebagai energi utama untuk terus maju. Pihak PLN memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami masyarakat selama proses pemeliharaan berlangsung. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Hey, ada yang sadar tidak? Nyamuk kalau siang kemana dan lalat kalau malam kemana? Kamu pasti nanya juga kan? Apakah karena dimarahin bapak ibunya? Karena jarang tuh kita lihat nyamuk di siang hari atau lalat di malam hari. Apakah mereka orangnya sama? Atau mereka lagi bagi tugas shift-shiftan begitu secara bergantian? Nah, kita bahas nyamuk dulu nih. Nyamuk adanya pas malam karena saat siang hari adanya terik mentari yang bikin nyamuk jadi kering atau dehidrasi. Makanya pada pas siang hari mereka akan bersembunyi di tempat lembab dan gelap. Tapi ada juga nih nyamuk yang aktif di siang hari, yaitu nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk demam berdarah itu dia aktifnya di siang hari, mungkin karena dia jagoan kali ya. Yang pastinya nyamuk yang aktif di siang atau di malam tergantung dengan jenisnya. Kalau lalat, mereka itu serangga yang visual banget. Tentunya sangat membutuhkan cahaya yang terpolarisasi untuk membimbing mereka secara visual untuk beraktivitas. Jadi, kalau malam dan gelap, biasanya lalat akan beristirahat di dedaunan atau di ranting pohon.

malam ini bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: Tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi anak.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

Pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng, yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar, karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya, Mutahar meminjam orkes keraton, yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat, sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus, ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu Mars tersebut.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, masih bersama Wafa Alfarizi di sini. Setelah tadi kita di program Santai Siang, kali ini kita di program Sore Ceria dengan info seputar entertainer. Buat teman Pro 2 yang baru aja bergabung, selamat mendengarkan dan enjoy di sini aja ya teman Pro 2. Dan kita selalu berharap kamu yang mendengarkan dalam keadaan sehat walafiat ya teman Pro 2. Kalau kamu hari ini lagi kurang enak badan, semoga segera pulih ya teman Pro 2 dan kondisi fisik kamu fit kembali. Oke teman Pro 2, seperti biasa di sore hari ini ada beberapa info yang disiapin dan bakal aku hadirkan buat kamu. Dan kali ini dua-duanya datang dari dunia musik nih teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di info pertama, grup band Ungu siapkan konser spesial 30 tahun. Ya buat anak-anak gen milenial mungkin atau gen Z awal, pasti gak asing dengan grup band yang namanya Ungu, yang lagunya itu menjadi nostalgia kita teman Pro 2. Mulai dari lagu yang mellow sampai lagu yang upbeat itu ada semua di Ungu teman Pro 2. Dan Ungu ini merupakan grup band yang masih sangat produktif teman Pro 2 dalam mengeluarkan karya. Dan genre musik mereka pun sebenarnya pop ya teman Pro 2. Tapi mereka itu berbagai genre itu ada gitu di dalam karya-karyanya teman Pro 2. Ya lagu-lagu yang mungkin gak asing buat kamu ya seperti Cinta Dalam Hati, Kekasih Gelapku, Demi Waktu, Untukmu Selamanya, lalu lagu-lagu religi seperti Surgamu, Andai Ku Tahu, dan lain-lain ya teman Pro 2. Ungu memang menjadi salah satu band yang punya banyak apa ya, banyak, aku punya banyak memori gitu dengan lagu-lagunya Ungu teman Pro 2. Gak ngomongin soal umur ya teman Pro 2. Nanti kita akan bahas karena Ungu akan merayakan 30 tahun berkarya mereka teman Pro 2. Dan 30 tahun itu bukan waktu yang sebentar ya. Pasti ada pertengkaran, ada apa ya, baku selek ya. Kalau kita bilangnya baku selek, baku hambak. Dan juga pastinya ada perbedaan ide, kreatif, ada yang tersinggung atau baper yang namanya berkelompok ya teman Pro 2. Pasti harus mengerti satu sama lain. Dan ini 30 tahun, bukan waktu yang sebentar teman Pro 2. Ditambah mereka di usia 30 tahun ini mempersiapkan konser. Pastinya nggak main-main ya persiapannya. Nanti kita akan bahas bersama. Dan di info kedua ini bagi anak-anak 2000-an ini, anak-anak yang apa pada masanya ngewarnet. Pasti tahu grup band yang namanya Avenged Sevenfold teman Pro 2. Kalau kamu anak warnet yang sering banget main di warnet, pasti gak asing dengan lagu Dirgat ya teman Pro 2. Walaupun Avenged Sevenfold ini band metal ya, metal rock dan metal, tapi lagu mereka yang paling familiar di Indonesia ya lagu Dirgat teman Pro 2. Itu genrenya agak-agak ngepop ya teman Pro 2. Ya Avenged Sevenfold ini resmi menempuh jalur independen teman Pro 2 atau jalur indie. Jadi gak ada keterkaitan dengan label dan kebebasan dalam berkarya tuh teman Pro 2. Cuman Avenged Sevenfold ini agak sedikit mendapatkan, bukan agak ya, lebih mendapatkan ulasan negatif dari rilisan mini album terbaru mereka yang berjudul Statika. Aku gak bisa banyak berkomentar karena kamu harus dengerin. Kalau kamu penasaran, dengerin aja Avenged Sevenfold mini albumnya yang berjudul Statika. Setelah ini kita akan bahas ya perjalanan mereka dari band besar yang bernaung di label dan kini resmi menempuh jalur independen atau jalur indie. Oke teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, setelah ini aku bakal balik. Tetap di Sore Ceria.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angening pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna. Sore ceria.
1: Balik lagi teman Pro 2. Grup band Ungu bersiap menggelar konser tunggal sebagai bagian dari perayaan 3 dekade perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Bertajuk Waktu Yang Dinanti Final Chapter, pertunjukan ini dijadwalkan berlangsung pada 30 Oktober 2026 mulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat di Tennis Indoor Senayan, Jakarta. Konser tersebut menjadi momen spesial bagi Ungu untuk merayakan perjalanan panjang yang telah mereka lalui selama 30 tahun lamanya. Para penonton nantinya akan diajak bernostalgia melalui sejumlah lagu populer Ungu yang telah menjadi bagian dari perjalanan hidup para penggemarnya. Tidak hanya menghadirkan penampilan dari Pasha dan kawan-kawan, konser ini juga akan diramaikan sejumlah musisi dan penyanyi sebagai bintang tamu. Di antaranya ada Lesti Kejora, Rosa, Kesa Alvaro, dan Zara Leola dijadwalkan ikut tampil dalam panggung Waktu Yang Dinanti Final Chapter. Tingginya minat penggemar juga terlihat dari perkembangan penjualan tiket. Sejumlah kategori bahkan telah masuk status hampir habis, termasuk Purple Zone yang menjadi area standing baru dengan harga tiket Rp399.000. Selain Purple Zone, tiket kategori Premier Sofa, Diamond, Gold, Silver, Golden Festival, dan Festival juga disebut semakin menipis.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya antusiasme penggemar untuk menjadi bagian dari perayaan 30 tahun perjalanan grup band Ungu. Bagi penonton yang menginginkan pengalaman lebih eksklusif, tersedia kategori VVIP bertajuk Perfect View Experience. Posisi tersebut menawarkan kesempatan menyaksikan aksi Ungu dari area yang lebih dekat dengan panggung. Konser waktu yang dinanti Final Chapter juga diproyeksikan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Ungu. Setelah 3 dekade menghadirkan lagu-lagu yang lekat dengan kenangan pendengar, konser ini menjadi kesempatan bagi band tersebut untuk merayakan perjalanan bersama para penggemarnya. Dan berdasarkan info yang beredar, mereka juga akan membawakan 30 lagu di 30 tahun berkarya Ungu. Dan mempertahankan band selama 30 tahun itu juga gak mudah ya, teman Pro 2. Kalau bukan karena penggemar, pastinya banyak band yang pada akhirnya menghentikan langkah. Tapi tidak dengan Ungu, karena mereka masih tetap produktif sampai saat ini, teman Pro 2. Buat teman-teman Pro 2 yang mendengarkan, terutama anak-anak era 2000-an, ada satu anthem Ungu yang menjadi lagu galau pada masanya, teman Pro 2. Dan mungkin sampai sekarang juga masih menjadi anthem galau anak 2000-an, teman Pro 2. Termasuk aku ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, setelah ini kita dengarkan lagu dari Ungu yang berjudul Cinta Dalam Hati.

Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata "queteo" di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi "kyo" yang kemudian disederhanakan lagi menjadi "ki" kecil di atas huruf "o" yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing, persis seperti tanda tanya kita sekarang.

Masih di Sore Ceria. Setelah hampir 3 dekade berkarir di industri musik, band metal asal Amerika Serikat Avenged Sevenfold mengambil langkah besar dengan memutuskan berpisah dari sistem major label dan memulai perjalanan sebagai band indie, teman Pro 2. Keputusan ini menandai babak baru dalam perjalanan karir mereka setelah sekitar 27 tahun berkarya bersama label besar. Dengan status sebagai band indie, Avenged Sevenfold kini memiliki keleluasaan lebih besar dalam menentukan arah kreatif dan bisnis mereka sendiri. Selain memberi kebebasan dalam proses produksi musik yang mereka inginkan, langkah ini juga membuat band yang digawangi M Shadows dan rekan-rekannya memiliki kendali penuh atas distribusi karya, pengelolaan katalog musik, hingga aset digital yang mereka miliki. Dengan memulai langkah independen mereka sebagai band indie, mereka mengejutkan para penggemarnya dengan merilis mini album atau EP terbaru bertajuk Statika pada bulan Juli lalu, teman Pro 2. Peluncuran karya terbaru ini dilakukan secara mendadak tanpa adanya pengumuman atau kampanye promosi terlebih dahulu.

Mini album yang dirilis secara independen ini berisikan 4 lagu baru dengan durasi total 18 menit 7 detik. Yang terdiri dari lagu yang berjudul Lights, lalu yang kedua ada Statika, yang ketiga Rejoice, dan yang keempat Aces. Melanjutkan arah eksperimental dari album Life is But a Dream yang dirilis pada 2023. Mini album Statika menghadirkan kombinasi unik antara riff gitar khas A7X dengan nuansa elektronik, synthesizer sci-fi, dan eksplorasi vokal robotik autotune dari M Shadow. Untuk penggarapannya, Avenged Sevenfold kembali mengandalkan produser Joe Baresi bersama Neil H. Pogue pada proses mixing. Dan lagu ini juga bisa kamu dengarkan di berbagai platform streaming musik digital ya teman Pro 2. Terlepas dari banyaknya pro dan kontra, tapi untuk album ini banyak menerima ulasan negatif ya teman Pro 2. Tapi bukan berarti nggak ada yang nggak suka, enggak. Tapi kebanyakan fans Avenged Sevenfold era lama atau yang biasa mendengarkan mereka dengan genre metal sangat-sangat terkejut dengan karya mereka yang terbaru ini teman Pro 2. Pasti kamu penasaran kan lagunya seperti apa, lagu Statika dari Avenged Sevenfold. Ya udah, setelah ini bakal aku puterin ya lagu dari Avenged Sevenfold yang berjudul Statika. Tapi aku harus pamit undur diri karena kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Sore Ceria. Terima kasih buat teman Pro 2 yang membersamai kebersamaan kita di hari ini. Semoga info-info yang aku bagikan bisa bermanfaat dan menambah wawasan pengetahuan kamu. Akhir kata, saya Wafa Al-Farizi, pamit undur diri dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa bahagia. Bye-bye.

0: beli ini, ini, ah ini nih, sama ini nih, nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adek pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

حيا للفلاح.

الصلاه الدائمه آت سيدنا محمد الوسيله والفضيله والسرف والدرجه العليا الرفيع وابعث سلمانا من محمود الذي وعده انا لك تخلف الميعاد. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi, dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Yeay, seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan teknologi yang diciptakannya.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan, sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

0: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.
1: Tahukah Anda siapa PNS pertama di Indonesia? Dia adalah Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan dilantik menjadi PNS pada usia 28 tahun dan memiliki kartu keanggotaan PNS pertama dengan nomor induk 01000001. Ia diangkat oleh Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara AE Manuhuru yang bukan PNS. Hamengkubuwono ke-9 diangkat sejak tahun 1940, namun baru ditandatangani oleh AE Manuhuru pada tahun 1974. Di tahun yang sama, ia juga diangkat menjadi Raja Keraton Yogyakarta, menggantikan ayahnya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-8.

Anda mengalami masalah ketombe yang tak kunjung sembuh? Hati-hati, bisa saja itu merupakan tanda psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit autoimun yang menyerang kulit. Stres dapat menjadi faktor utama yang memicu munculnya penyakit ini. Lalu, bagaimana cara mengobatinya? Upaya pengobatan psoriasis dapat dilakukan dengan pemberian salep khusus, mengonsumsi obat-obatan keratolitik maupun sistemik, dan terapi cahaya. Jika tidak segera diobati, akan terjadi peradangan yang semakin parah dan bahkan dapat terjadi pendarahan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pradua, saatnya kita ikuti info Pradua bersama saya Donata Mahuse. Dinas Kesehatan Papua Selatan mencatat 50 kasus gigitan hewan penularan rabies atau GHPR di Kabupaten Merauke sepanjang 2026 dari sejumlah puskesmas dan rumah sakit, dengan gigitan anjing menjadi kasus yang paling dominan. Papua Selatan masih merupakan wilayah non-endemis rabies dan hingga saat ini belum ditemukan kasus positif rabies pada manusia. Meski demikian, kasus gigitan hewan tetap terjadi sehingga masyarakat yang mengalami gigitan perlu segera mendapatkan penanganan. Pengelola program Zoonosis Dinkes Papua Selatan, Muhammad Antonio Nur Kasko, menjelaskan selain rabies, penyakit zoonosis yang menjadi perhatian antara lain leptospirosis dan antraks. Menurutnya, tahun ini jumlah kasus gigitan hewan dari berbagai puskesmas sebanyak 50 kasus gigitan yang didominasi gigitan anjing. Untuk mendukung penanganan kasus, Dinkes Papua Selatan mendapatkan vaksin anti rabies dari Kementerian Kesehatan dengan jumlah masing terbatas. Ketersediaan vaksin terus dikoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, termasuk kebutuhan tahun 2026 dan 2027. Sementara masyarakat diminta tidak hanya mewaspadai rabies sebagai penyakit zoonosis pada hewan peliharaan, mengingat penyakit zoonosis juga dapat disebabkan oleh jamur dan parasit termasuk penyakit kulit serta kecacingan yang dapat menular dari hewan kepada manusia. Dokter hewan Mandala Vivi Helma Alphonse menjelaskan, hewan yang terlihat sehat belum tentu bebas dari penyakit yang dapat menular kepada manusia. Karena itu masyarakat perlu mengetahui risiko penyakit serta menjaga kebersihan saat berinteraksi dengan hewan pemeliharaan. Mandala mengingatkan masyarakat untuk tidak sembarangan menyentuh hewan yang tidak diketahui kondisi kesehatan maupun pemiliknya. Jika terpaksa berinteraksi, masyarakat disarankan dengan membersihkan diri, terutama mencuci tangan, sementara hewan yang sakit sebaiknya tidak ditangani dengan tangan kosong dan perlu menggunakan alat pelindung diri. Ia menegaskan masyarakat tidak perlu takut memelihara hewan selama memahami risiko dan melakukan pemeliharaan dengan benar. Pencegahan penularan, penanganan gejala penyakit, dan pelaporan kejadian menjadi langkah penting dalam menjaga kesehatan hewan dan manusia. Kita ke informasi berikutnya, teman Pro 2. Ketua Stisipol Yaleka Makro Merauke Dr. Arius Kambu dalam pemaparannya menekankan bahwa kualitas mahasiswa harus selaras dengan perkembangan zaman, khususnya dalam bidang kecerdasan buatan. Ia menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam proses perkuliahan bertujuan agar mahasiswa mampu menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu pengetahuan, bukan untuk dipanjakan oleh kemudahan yang ditawarkan teknologi tersebut. Lebih lanjut, Dr. Arius menjelaskan bahwa AI justru berfungsi mendorong keterbukaan cakrawala berpikir serta memudahkan akses terhadap data-data kredibel. Data tersebut diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa untuk mempertahan daya nalar sebagai insan akademik. Namun ia mengingatkan bahwa mahasiswa tidak sekedar menyalin hasil dari AI tanpa proses berpikir kritis. Tidak hanya menyasar mahasiswa, Dr. Arius juga memberikan arahan khusus kepada para dosen. Menurutnya, dosen harus mampu mengarah mahasiswa sesuai instruksi perkuliahan, bukan membiarkan mereka menyalin materi yang sudah tersedia dari AI. Tugas dosen adalah membuka cakrawala berpikir mahasiswa dan menjadikan data alih sebagai referensi untuk mempertajam analisis kritis terhadap suatu persoalan. Salah satu wujud nyata yang disoroti adalah peran mahasiswa dalam mendesain rumah digital kampung sebagai sarana promosi potensi lokal. Dr. Arius menilai di sinilah peran mahasiswa untuk berupaya peradaban menuju kemajuan tanpa meninggalkan nilai adat istiadat dan budaya tradisi. Di akhir pemaparannya, Dr. Arius Kamu mengingatkan agar mahasiswa tidak sombong ketika telah memiliki kemampuan digital yang mumpuni. Ia berpesan agar para mahasiswa tetap akrab dengan masyarakat setempat dan menjadi agen perubahan di kampung halaman masing-masing, serta menjunjung tinggi agensi perubahan yang membawa manfaat bagi lingkungan sekitar. Saya Donata Mahusa, demikian info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

0: Assalamualaikum, Nenek. Masih pagi menyapu, Miki. Rajinnya.
1: Waalaikumsalam. Bukan rajin ini, Nak. Kusir kide buah dari bulldozer kurang ajar itu. Debu pengerjaan di ujung jalan sana saja sudah begini, Mi. Apalagi kalau mereka sampai sini.
2: Assalamualaikum, Bu Siti. Ratna, ada Kip?
3: Iya, Bu. Kujengukin nenekku. Masuk, Miki.
2: Iya.
1: Pasti mau Ki menagih lagi toh. Tenang, suratnya sudah kujadikan pembungkus gorengan.
2: Udah ya, Ibu. Jadi kedatanganku ke sini mau ke info Ki, Bu. Lusa nanti ada meeting proyek yang mau datang. Nah, mulai ini pengerjaan proyeknya dari ujung jalan. Tapi, Bu.
1: Tapi apa? Masih kutolak saya, Bu RT. Masih mau Ki pakai bulldozer itu untuk ratakan rumahku. Yang Ki harap bakal nuduk Kak di teras rumah sampai rusak itu mesin.
3: Nenek, jangan Ki begitu. Didengar Mi dulu apa mau Na bilang Bu RT.
2: Ibu, semua warga desa sudah setuju, Bu. Karena demi kemajuan desa takji ini. Nah, mudahkan sekali Mi warga kalau ada jalan. Dan kita semua aja yang nikmati, termasuk kita. Hasil taninya bisa Mi dijual ke kota. Anak-anak yang merantau juga bisa Mi lebih cepat pulang sampai di rumah. Sudah Mi disetujui sama pihak pemerintah, Bu.
1: Pemerintah apa? Tidak tahu itu mereka. Tidak tahu Ki kalau di sini kakek Nuratna ngelamar Kak pakai cincin bambu. Tidak tahu Ki itu di halaman sini. Saya sama anakku tanam ke pohon mangga. Lihat sekarang itu besar Mi. Tidak tahu Ki juga kenangannya itu tiang di rumah ini. Kalau dipindahkan Ki bakalan empat itu tiang.
3: Gak ada aja yang akan patah. Justru di sini, Mi, kita punya kesempatan. Tradisi Bugista, Mapalete Bola, itu bukan aja tentang merobohkan. Tapi itu tentang mengangkat. Mengangkat rumah, mengangkat kenangan, dan dibawa Ki ke tempat yang lebih baik. Kita aja yang sering cerita, toh. Mapalete Bola itu bukti bahwa rumah tak bukan sekedar bangunan, tapi satu kesatuan dengan keluarga dan desa ini.
1: Yuk, Pale, ngaku kami, pindah kami saja. Tapi kalau ada satu saja, tiang yang patah, tidak ada di antara kalian yang pulang hidup-hidup.
2: Siap, Maki, semua?
4: Siap!
2: Satu, dua, tiga.
5: Pegang yang kuat.
6: Cepat angkat.
7: Berilah. Awas kipas tadi.
5: Angkat yang kuat.
8: Ini harus kuat.
5: Weh, rekam.
1: Kiri kurang kuat. Angkat ki lagi.
0: Weh, pelan-pelan ku. Jangan sampai goyang.
3: Nek, ada satu tiang di sana retak.
1: Bilang aja, bukan ada patah. Sudah, Mi.
2: Jangan Mi ada yang panik. Ratna, ayo bantu Kak. Kita ganjal Ki dengan... itu di sana, ada balok-balok.
3: Semua ini bukan Ji tentang kita, tapi tentang rumah nenek tak. Satu, dua, tiga.
4: Angkat Ki!
1: Berhasil, Ci Berte! Berhasil!
3: Nek, lihat, Ki. Dari Ji yang patah, rumah tak masih utuh.
1: Iya, Nak. Yang patah itu bukan tiangnya rumah ini. Hatinya nenek yang keras. Tapi karena kalian, cintanya kalian, nah satukan Ki kembali.
9: Mapalete Bola bukan hanya memindahkan bangunan, tetapi juga memindahkan doa, harapan, dan kebersamaan. Tradisi ini menjadi simbol gotong royong, persaudaraan, dan rasa syukur masyarakat Bugis Makassar yang masih lestari hingga kini. Inilah wajah kebersamaan kita, di mana rumah bukan hanya tempat tinggal, melainkan juga cerminan budaya dan persaudaraan.

Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata

0: Biasanya kita memilih tidur menggunakan kasur sebagai tempat ternyaman kita saat istirahat. Tapi pernah nggak membayangkan tidur beralaskan pasir? Ternyata, di Indonesia, tepatnya di ujung Pulau Garam, Desa Legung Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, ada tradisi unik masyarakat setempat, yaitu mereka tidur di atas pasir. Kegiatan unik ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Jika masyarakat lain menganggap bahwa pasir adalah sesuatu yang kotor dan menyimpan banyak kuman serta penyakit, nyatanya anggapan tersebut tidak berlaku bagi masyarakat yang tinggal di sini. Kasur pasir dianggap memiliki banyak manfaat yang tidak mungkin dapat dirasakan masyarakat perkotaan. Kasur unik itu juga dapat memberikan kehangatan bagi tubuh ketika cuaca sedang dingin. Sebaliknya, jika cuaca panas, kasur pasir akan terasa lebih dingin. Bahkan, kasur ini juga baik bagi peregangan tubuh loh. Pasir yang digunakan sebagai alas tidur ini bukanlah sembarang pasir. Pasir yang digunakan berasal dari sekitar pantai Lombang dengan tekstur lembut, bersih, dan mengkilap. Sebelum digunakan, warga memastikan betul bahwa pasir tidak menyimpan batu atau benda tajam dan benda berbahaya lainnya.
1: Ini lagu Bintang Radio.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Kita Mamprado jumpa lagi ya dengan saya sendiri Donata Mahuse ya, tentunya di malam hari ini ya. Selepas dari pukul 7 ada info Pro 2, kemudian beberapa hiburan lagu-lagu ya sudah Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini. Dan tentunya di malam hari ini bakal Dona temanin kalian semua teman Pro 2 hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya di pukul 8 ya, selama 1 jam ke depan akan ada Komedi on the Radio ya. Itu juga beberapa lagu-lagu ya daerah Merauke ya teman Pro 2. Jadi setelah ini ya ada Komedi on the Radio, dan tentunya di pukul 21 juga kita akan tersambung dengan Pro 2 RRI Jakarta ya, untuk mengikuti musik live chat ya. Dan tentunya kita akan jumpa lagi nantinya di pukul 22 dengan info-info menarik ya, yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya, menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2 Merauke, teman terbaik kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.
3: Komedi on the radio.

0: di tahun 2020 ini banyak yang pengen nikah, pengen nggak jomblo lagi. Kalau saya tuh beda. Kalau saya tuh pengen di rumah saya tuh tidak ada tikus. Karena di rumah saya tuh banyak tikus. Itu kalau kita simpan makanan dimakan tikus. Kayak kemarin saya goreng telur dimakan tikus. Tadi saya bilang gak apa-apa lah, mungkin rezekinya tikus kan. Akhirnya saya goreng kembali. Tapi kali ini saya tambahkan cabai biar tidak dimakan tikus. Goreng, saya taruh di atas meja. Saya tinggal pas balik, ya ampun, dimakan tikus. Pas saya cek di luar tikusnya. Bos, ini level berapa bos? Pedisan juga. Saya Ari, stand up in the Merauke. Terima kasih.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Yuk jaga malam bareng-bareng.

Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluas sekaligus paling timur di Indonesia. Dari sejarah diketahui Merauke ditemukan pada tanggal 12 Februari 1902. Orang yang pertama menetap di sana adalah pegawai pemerintah Belanda. Asal mula nama Merauke sebenarnya berasal dari sebuah kesalahpahaman yang dilakukan oleh para pendatang pertama. Ketika para pendatang menanyakan kepada penduduk asli apa nama sebuah perkampungan, mereka menjawab Merauke, yang sebenarnya berarti itu Sungai Maro. Orang Marin berpikir bahwa Sungai Maro yang lebarnya 500 meter lebih penting dari nama area tempat sebuah hutan, yaitu Gandin. Penduduk asli Papua sendiri menyebut area tempat kampung tersebut dengan nama Air Masuk.

Comedy on the Radio. FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik kami.

0: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
1: Saya ini sangat suka kopi ya, tapi saya tidak suka kopi yang pada umumnya orang suka, kayak Vietnam Drip, cafe latte. Saya tuh lebih suka kopi yang lebih lokal, kayak kopi rusa. Kopinya saya minum, rusanya saya lepas. Soalnya terlalu banyak pemburuan-pemburuan liar yang ada di kota Merauke. Saya Budi Putra dari Stand Up Indo Merauke.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Komedi on the Radio bersama komunitas stand up Indo Merauke.
2: Kita orang Timur itu identik dengan mabuk. Yang saya heran kalau mabuk itu pasti selalu dibangga-banggain. Bahkan sampai diciptain lagu, dibuat lagu. Ada tuh lagunya kayak gini.

0: Menurut saya lagu ini bikin jengkel ya, jengkel. Jengkel sekali, lagunya itu ngajak mabuk itu. Ngajak mabuk, tapi tidak kasih tahu tempatnya di mana. Ya, saya Rostori dari Stand Up Indo Merauke. Terima kasih.
1: Comedy on the Radio.
2: FM 96.8 Pro 2 Merauke. Teman terbaik.
3: Yuk jaga malam bareng-bareng.

Tahukah kamu di Kabupaten Merauke terdapat sebuah patung, yaitu patung Gerbang Hati Kudus Yesus yang letaknya di Kompleks Bandara Mopah Merauke. Patung tersebut diberkati dan diresmikan pada tanggal 14 Agustus 2011. Tanggal itu dipilih untuk memperingati peristiwa penting, yaitu pembaptisan pertama putri asli Papua, yaitu suku Marin, yang bernama Clara Sukai 106 tahun yang lalu. Maka tanggal 14 Agustus ditetapkan sebagai tanggal lahirnya atau masuknya Gereja Katolik di Merauke. Bertepatan dengan peringatan 106 tahun agama Katolik masuk di Tanah Animha Merauke, Papua pada saat itu, patung Hati Kudus Yesus yang terletak di sekitar kawasan Bandara Mopah Merauke tersebut diresmikan oleh Bupati Merauke tepat pada hari Minggu. Perayaan syukur, pemberkatan, dan peresmian yang mengangkat tema "Semoga Hati Kudus Yesus dicintai di mana-mana" itu dihadiri oleh segenap unsur Muspida Kabupaten Merauke, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan ribuan umat Katolik sekota Merauke.

Oke, teman berdua, demikian ya. Tadi kita sudah ikuti bersama ada Komedi On The Radio ya. Dan tentunya di pukul 21 nanti ya, ada bakal ada musik live chat ya langsung dari Pro 2 RRI Jakarta. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di pukul 22 teman berdua ya, dengan beberapa informasi seputaran tips ya, maupun info-info menarik yang bakal Dona hadirkan untuk kamu ya nantinya. Menemani kamu di malam hari ini teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana ya, tetap stay di 96,4 MHz RRI Pro 2, meroket teman terbaik kamu.

seluruh Indonesia. Teman Pro 2 langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Halo, halo teman Pro 2. Pada malam hari ini kebetulan MLC barengan sama gue Landa Krisandaru. Sendirian aja, enggak sama Edit. Hari ini Edit libur dulu teman Pro 2. Tapi tenang aja, gue enggak mungkin MLC sendirian malam hari ini teman Pro 2 seluruh Indonesia. Dan kira-kira ya gue bakal ngobrol sama siapa di malam hari ini, berhubung ini adalah pas banget pertengahan minggu. Gimana hari Rabunya? Apakah sudah mulai pusing dan juga sudah mulai kerasa sepaneng-sepaneng nih kepala? Tenang aja teman Pro 2, nanti bakal dihibur sama salah satu musisi yang cantik banget pastinya, yang bakal ngobrol sama gue di malam hari ini. So, jangan geser radio lo teman Pro 2, tetap stay tune di seluruh Pro 2 FM seluruh Indonesia, dan pastinya masih di MLC, Music Live Chat.

0: Prodo FM seluruh Indonesia, teman Prodo masih barengan sama gue Landy Krisandaru di MLC Music Live Chat. Dan sesuai janji gue tadi, teman Prodo, nggak mungkin gue di malam hari ini cuma sendirian, karena gue akan ditemani sama seorang musisi cantik ya, cewek ya, biar gak bosen nonton MLC ya. Ada Alika Safira. Halo.
1: Halo semuanya.
0: Ketemu lagi sama Alika Safira. Kita waktu itu terakhir berarti kesini waktu lagu apa itu waktu itu ya?
1: Belum waktunya jatuh cinta.
0: Dan sekarang ternyata masih promo di EP yang sama.
1: Betul.
0: Oke. Long time no see, Alika.
1: Akhirnya kita ketemu lagi.
0: Tapi
1: gak bosen kan?
0: Iya, enggak dong. Tapi gak sama edit ya.
1: Iya,
0: dia lagi gak siaran dulu malam ini.
1: Bener.
0: Tapi sekarang lagi sibuk apa sih kebetulan?
1: Kebetulan aku alhamdulillah promo masih jalan juga. Mm-hmm. Ada beberapa event-event juga.
0: Okay.
1: Manggung juga alhamdulillah masih jalan.
0: Oh, gitu. Lagi banyak tur-tur keluar kota juga ya?
1: Iya, benar.
0: Gokil. Kayak tur radio masih jalan, event masih jalan. Ini festivalan-festivalan gitu?
1: Festival-festivalan juga ada.
0: Ada juga ya?
1: Gitu.
0: Wah, gila. Sibuk sekali.
1: Alhamdulillah ya.
0: Dan timnya Alika Safira seperti biasa banyak sekali. Yang mendokumentasikan kita hari ini ya.
1: Betul.
0: Karena apa kata kamu? Konten-konten dan konten ya.
1: Aduh, iya betul.
0: Betul, harus, harus.
1: Konten-konten.
0: Harus. Tapi olahraga masih jalan juga?
1: Alhamdulillah masih jalan juga.
0: Apa sih olahraga sekarang?
1: Aku masih lari.
0: Oke. Okay.
1: Gitu, tapi kemarin habis nyobain Muay Thai.
0: Waduh. Oke.
1: Muay Thai.
0: Muay Thai gitu. Itu pengalaman baru lagi berarti?
1: Iya.
0: Oh ya?
1: Jadi sebenarnya awal iseng, terus diajakin juga sama timku gitu. Ayo olahraga baru apa nih gitu kan.
0: Muay Thai.
1: Terus kayak Muay Thai. Wah seru juga nih Muay
0: Thai
1: gitu kan. Jadi kalau kesel.
0: Sebelumnya belum pernah tapi Muay Thai?
1: Belum pernah.
0: Oh gitu. Tapi yang reguler adalah lari tetap ya?
1: Lari tetap masih.
0: Oh. Berapa kilo sekarang kalau lari?
1: Sekarang masih.
0: Masih?
1: Ya,
0: 5K,
1: masih
0: 10K?
1: Iya 10K.
0: 10K. Oh. Oke lah. Kalau ikut event-event lari 10K udah oke lah.
1: Udah oke.
0: Udah oke banget itu.
1: Masih berharap bisa ngejar di half marathon.
0: HM,
1: ya.
0: Bener.
1: Tapi masih, ya kita tunggu ya.
0: Kita tunggu event-event lari yang
1: event-event lari
0: mungkin bisa Alika ikuti ya.
1: Benar. Yang mau ngajak juga boleh lah.
0: Boleh banget dong. Nah tapi dari kesibukan itu akhirnya kenapa memutuskan untuk akhirnya dari lagu-lagu di EP ini di apa ya, dipromoin satu-satu?
1: Satu-satu. Biar semakin terus banyak yang denger Alika dong.
0: Oh ya, oke.
1: Jadi kan kalau misalkan kita langsung sekaligus kesininya juga jadi jarang.
0: Jarang,
1: kan?
0: Mana? Oh, ya, strategi gitu. Bagus tuh, strategi yang bagus tuh mungkin buat para musisi ya kalau lo dengerin nih kayak Alika aja gitu, biar jadwalnya bisa silaturahmi sama radio terus.
1: Bener.
0: Ya.
1: Kita kan silaturahmi itu baik.
0: Bener,
1: ya.
0: Bener, pastinya gitu. Baik banget. Dan kalau misalkan so far nih dari EP ini boleh berapa lagu Alika?
1: Di EP ini aku ada 7 lagu.
0: 7 lagu.
1: Mm-hmm.
0: Berarti ada 5 kali lagi ya sini nanti.
1: Betul. Yeah. Ini aku yang ketiga kali.
0: Ini oh ketiga ya?
1: Iya, ketiga
0: kali. Oke, berarti masih ada 4 lagi ama.
1: Tenang ya, jangan bosan makanya.
0: Nah, jangan bosan pastinya. Jadi buat kamu nih, teman produser seluruh Indonesia yang mau nanya-nanya ke Alika atau pengen ngobrol sama Alika via chat, boleh banget nih. Gue buka di YouTube ya RRI Jakarta ya. Langsung aja dicari. Atau juga boleh merapat ke WhatsApp di 0811-800-105 ya. Dan nanti kita akan ngobrol lagi sama Alika Safira ya.
1: Oke, pastinya.
0: So, jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Pro 2 di Music Live Chat, masih barengan sama the one and only Alika Safira.
1: Halo Teman Pro
0: 2. Kita tadi sempat membahas tentang kesibukan Alika, dan juga ternyata selain sibuk dari musik juga ngonten banyak ya ternyata ya.
1: Iya benar, itu bagian juga sih.
0: Bagian juga ya. Tapi seru gak sih?
1: Seru dong gitu.
0: Kayak daripada cuma lagu, full lagu, tour doang, tapi juga ada kontennya.
1: Benar. Jadi itu juga jadi cara aku untuk kenalin diri aku ke teman-teman semua, gitu ya. Ini loh kegiatan Alika tuh kayak gini. Nah. Gitu. Jadi yang biasanya kan suka pada kepo tuh,
0: ngapain
1: aja sih manggung. Tapi kan dibalik itu sebenarnya banyak hal yang terjadi juga kan. Jadi kadang-kadang aku pengen juga teman-teman bisa tahu itu.
0: Nah, gitu. Tapi ini kayak jadi kesenangan kamu juga gak sih, kayak sebenarnya kayak ya pengen aja gitu terdokumentasikan semuanya gitu.
1: Bener dong, justru karena dari konten-konten itu juga sebenarnya aku jadi banyak apa ya, oh iya aku tuh pernah ngelakuin ini, jadi ansip juga lah ini ya buat aku.
0: Bener, seru banget sih.
1: Yes.
0: Tapi kita mau bahas single yang ada di EP ini ya, Alika, itu adalah Berakhir Sudah. Wah, ini dari judul sih sedih ya. Tapi boleh tahu dong dari seorang Alika, sebenarnya lagu ini tuh tentang apa sih?
1: Jadi lagu ini tuh ya kita kan namanya di hubungan gitu ya.
0: Betul.
1: Ada di hubungan, terus kita udah ngejalanin hubungannya. Kadang-kadang di hubungan yang lagi adem-adem aja tuh sebenarnya belum tentu seadem-adem itu.
0: Betul.
1: Kadang-kadang adalah tuh rasa-rasa kayaknya gue tiba-tiba hilang feeling deh.
0: Lost sparks-nya
1: kali ya.
0: Tempatnya
1: mungkin lost sparks ya.
0: Okay.
1: Nah, buat yang baik-baik aja mungkin tuh bisa dikomunikasiin atau cari cara lain gitu. Tapi ternyata ada loh orang yang ya lumayan jahat gitu ya.
0: Memilih untuk
1: kayak udah deh gue pergi aja, cabut aja.
0: Tanpa pamit. Wow.
1: AKA ghosting.
0: Tapi konteksnya ini sudah pacaran berarti atau belum?
1: Pacaran.
0: Udah pacaran terus di ghosting.
1: Ya, jadi kayak dengan gampang deh kayaknya udah deh gue udah kita selesai gitu aja lah ya gitu.
0: Janggal tuh orang janggal kayak gitu tuh. Jangan, kalau kata gue jangan kayak gitu. Iya sih, karena biar gimana pun mungkin ada pilihan untuk bisa mengakhiri baik-baik gitu kan.
1: Padahal sebenarnya ya masalah-masalah itu kan wajar sebenarnya kalau di hubungan gitu ya. Tapi nah itu dia, gimana kitanya memilih untuk mau itu dikomunikasiin biar hubungan jadi lebih baik, atau kayak udah deh kayak gue udah gak mau lagi gitu kan.
0: Egois tau itu egois, namanya bener. Egois banget tau itu namanya.
1: Ingat karma.
0: Nah. Tapi dari POV yang ditinggalkan ya Alika, mungkin kayak oh ya udah gue gak apa-apa, terserah lo, tapi gue akan sakit sendirian dulu gitu atau gimana?
1: Bahkan bertanya-tanya, gimana ya gue selama ini tuh sama lo terus.
0: Gue tuh
1: selama ini ngejalaninnya ada lo, gue mau sedih, mau seneng, mau marah gitu, selalu sama lo. Tapi tiba-tiba lo memilih untuk pergi gitu aja gitu, ninggalin gue sendiri. Bahkan bertanya-tanya kayak gimana ya gue gak ada lo gitu.
0: Aduh gila, sakit banget itu ya.
1: Aduh
0: banget sih. Tapi gue percaya sih ada orang kayak gitu tuh ada.
1: Ya kan?
0: Gue percaya banget ada orang kayak gitu dan apa ya, kadang mungkin mereka punya alibi sendiri pasti ya. Kita gak tahu apa pikiran mereka. Cuma mungkin alibi yang paling common adalah gue takut jadi orang jahat dengan mengudahi ini gitu. Gue gak mau jadi bad guy gitu di hubungannya.
1: Janggal
0: sih. Susah sih dibenerin memang ya.
1: Bener-bener. Ya kita kan gak pernah tahu juga ya. Maksudnya sebenarnya apa yang berkutat di hati dan pikirannya dia sendiri sebenarnya.
0: Betul.
1: Tapi kan ya baik lagi, kalau memang mau baik-baik aja pun okay lah lo memilih udah gitu. Tapi kan mau bisa kita obrolin baik-baik.
0: Bener.
1: Bisa kita cari itu dulu jalan tengahnya.
0: Betul.
1: Gitu kan. Tapi ini gak mau.
0: Iya.
1: Terus kayak tahu-tahu enggak deh udah deh gue. Cuma sebenarnya kayaknya alibi aja. Dia punya yang lain. Kayaknya gitu deh. Kayaknya sih gitu ya.
0: Ini tolong di klip omongan gue ya. Manusia tuh diberi mulut dan akal untuk berbicara ya. Bener. Jadi tolong dikomunikasikan semuanya dengan baik gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oh jadi sebenarnya lagu ini bercerita tentang itu.
1: Iya betul.
0: Boleh tahu gak ini pengalaman pribadi atau pengalaman orang lain nih?
1: Kalau untuk lagunya sendiri, sebenarnya memang udah ada yang nulis,
0: gitu ya.
1: Aku tidak nulis sendiri, gitu. Tapi begitu aku dengar lagu ini, aku rasa kayaknya akan banyak yang relate,
0: termasuk.
1: Boleh diisi sendiri.
0: Oke.
1: Karena ya aku pernah dengar juga beberapa cerita temanku yang oh dia pernah ngalamin kayak gini juga ya. Okay. Gitu. Ya di hubungannya memang mulai gak baik-baik aja, tapi ternyata banyak juga yang pasangannya tidak memilih untuk dikomunikasikan atau cari jalan tengah gitu. Malah kayak udah deh kayaknya cukup gitu.
0: Ini temanku apa temanku ya kira-kira ya?
1: Temanku.
0: Iya. Tapi ini jadi apa ya? Maksudnya bisa jadi salah satu musuh terbesar Gen Z gitu dalam hubungan.
1: Wow, iya juga lagi.
0: Iya kan karena kadang ya itu tadi ya. Mungkin pertama karena takut jahat, dia nggak punya cukup curiosity untuk ngomong.
1: Benar.
0: Dan akhirnya ya udah gue hilang aja deh. Tapi kan itu jahat banget. Jahat banget.
1: Nah itu biasanya berlaku sama Gen Z-Gen Z yang suka HTS-an gitu.
0: Nih buat lo yang punya commitment issue ya.
1: Nah itu dia. Berlaku tuh.
0: Iya. Karena Gen Z kan punya banyak sekali commitment issue.
1: Benar.
0: Dengan hubungan mereka ya.
1: Benar. Takut gue gini-gini udah kita jalanin aja dulu. Jalanin hilang kan tuh.
0: Kan jalan butuh arah gak sih? Nah, gitu. Betul. Jangan sampai lu jalan tapi gak punya arah ya.
1: Setuju.
0: Itu. Tapi gue jadi penasaran sih. Gimana kalau kita dengerin dulu Alika lagunya?
1: Boleh dong.
0: Yang termasuk dalam EP ini. Apa judul EP-nya?
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku. Ini dia Berakhir Sudah dari Alika Safira. Here we go.

0: Masih di MLC Music Live Chat barengan sama Alika Safira. Dan kita tadi udah dengerin sama-sama single di EP ini, yaitu Berakhir Sudah.
1: Berakhir Sudah.
0: Dan ternyata deep ya. Meaningnya deep ya ternyata.
1: Deep ya.
0: Dan memang dari lagu ini tuh sebenarnya menceritakan ini POV dari yang meninggalkan apa yang ditinggalkan sih?
1: Yang ditinggalkan. Iya, betul.
0: Oke. Kalau dari lagu ini sebenarnya pengen mengatakan apa untuk yang meninggalkan?
1: Lebih ke ya sebenarnya kalau bisa setega itu sih ninggalin gue gitu. Okay. Kayak lo tuh harus tahu gitu, gue tuh di sini mati-matian gitu, karena ya balik lagi kalau kita udah biasa sama seseorang itu kan kita akan terus tiba-tiba orang itu pergi, ada sesuatu dari kita yang pasti ikut
0: hilang
1: juga, ikut ke bawah juga,
0: ke bawah ya,
1: ikut hilang lah biasanya suka gitu kan. Ya kayak tiap kalau gue lagi ngerasa sedih biasanya gue akan chat dia, kalau gue happy gue akan kasih tahu ke dia gitu. Ini tiba-tiba zut,
0: nah
1: hilang gitu aja gitu
0: itu.
1: Jadi di sini tuh kayak kok lo tega sih gitu, gimana nih gue harus bertahan gitu.
0: Harusnya sih kalau orang punya keberanian untuk memulai hubungan ya, dia harusnya punya keberanian juga untuk mengakhiri juga gak sih?
1: Nah, dulu tuh mamaku pernah bilang, kalau kita berani pacaran, kita harus berani putus.
0: Iya, betul.
1: Iya, apapun itu.
0: Betul. Semangat.
1: Apapun itu, caranya, case-nya gitu ya. Ya udah, putus ya putus.
0: Jangan sampai akhirnya kayak lost banget ya setelah putus.
1: Sebenarnya
0: ya.
1: Jadi kayak ya udah kalau berani pacaran, konsekuensinya adalah putus.
0: Oke.
1: Iya dong.
0: Iya dong, karena ada selalu kan dua konsekuensi kan.
1: Kalau happy ya udah lanjut. Tapi kan konsekuensi enggak enaknya adalah
0: udahan,
1: putus gitu. Ya sebenarnya mau gimana pun itu caranya ya, kita harus tetap berjalan lagi gitu. Enggak perlu lagi dipikirin, tapi kan kita gak bisa nerima itu gitu aja.
0: Bener.
1: Akan selalu ada pertanyaan-pertanyaan dulu. Selalu ada nyalah-nyalahinnya dulu.
0: Bener.
1: Bukan cuma nyalahin orangnya, tapi kadang nyalahin diri sendirinya juga ada banget.
0: Iya, ada fase sakitnya ya.
1: Iya.
0: Dan memang secara neuroscience ya, kalau misalkan orang abis putus ya, ini orang putus cinta tuh secara neuroscience mirip banget sama orang berhenti pakai narkoba katanya. Jadi ada sakau-sakaunya dulu.
1: Iya, benar,
0: jadi
1: benar,
0: kayak bener-bener badannya sakit, kepalanya sakit. Oh, itu gila sih.
1: Semua-muanya udah serba gak enak gitu.
0: Bener.
1: Gitu.
0: Kayak obatnya cuma dia nih gitu.
1: Iya, benar.
0: Nah, itu tapi itu bohong, guys. itu fana itu.
1: Bener.
0: Itu fana.
1: Setuju.
0: Jadi kalau misalkan dari lagu ini tuh sebenarnya adalah orang yang ditinggalin tanpa pamit ya, bisa dibilang
1: iya,
0: tanpa pamit ya.
1: Iya, tanpa pamit.
0: Nah, gitu. dari proses lagu ini gimana, Alika? Apakah penulisannya dan juga sampai ke recordingnya cepat atau enggak?
1: Kalau penulisan memang pada saat itu aku udah dapat demonya dari produserku. Terus dari penulisnya ada Kak Ivan. Nah, aku tuh udah dapat demonya. Begitu aku denger demonya, memang aku langsung suka banget.
0: Oke.
1: Gitu. Aku ngerasa, aduh ini kayaknya lagunya gue banget gitu. Dari segi semuanya ya gitu, bukan cuma dari segi liriknya gitu, tapi dari pas aku baca-baca liriknya, aku dengerin lagi, aku udah wah ini kayaknya banyak juga nih yang relate gitu kan. Gitu. Nah, ya udah sambil kita ngerjain juga kan lagu-lagu yang lain.
0: Betul.
1: Gitu. Jadinya kalau karena kita ngerjainnya borongan gitu ya, borongan jatuhnya ya. Gitu. Jadi kita mungkin ngerjain semua EP itu tuh sekitar 3-4 bulan.
0: Oh, lumayan ya.
1: Iya,
0: lumayan. 3-4 EP.
1: Satu EP.
0: Oh, satu EP. 3-4
1: bulan.
0: Dengan isi 7 tadi ya.
1: Satu lagu itu udah rilis duluan. EP-nya tuh nyusul 6 lagu.
0: 6 lagu nyusul. Untuk gitu. Untuk sebuah EP sebenarnya lumayan cepet ya itu.
1: Iya, okay lah.
0: Lumayan cepet lah. Oke. Dan sebenarnya lagu ini tuh maksudnya dari segi musik memang dipilih untuk dalam gini atau kamu kayak ada coba tambahin ini dong Kak gitu.
1: Waktu itu tuh dari musiknya emang aku pengen agak ngobrol tapi lumayan aku tuh selalu diskusinya gimana ya, aku tuh agak galau-galau melankolis yang agak ngedayu-dayu dikit gitu ya, jadinya pengennya Ditambah lagunya juga udah liriknya galau banget. Jadi pengen segalau itu intinya. Pokoknya aku mendeskripsikannya pada saat itu, pokoknya pengen dalam banget, sakit hati banget. Ada marahnya juga.
0: Galau gitu mampus ya.
1: Galau mampus pokoknya. Pokoknya ini gue lagi sakit hati banget. Yang dengerin ini harus tahu gue sesakit itu.
0: Iya, bener. Iya sih, ini tercermin banget tadi waktu kita dengerin ya. Dari storytellingnya, dari lirik-liriknya juga deep sih. Tapi di lagu ini apa lirik yang paling kamu suka dari lagu ini?
1: Ada di bagian bridge. Bagaimana

0: Uff.
1: Gitu dia.
0: Itu bagian yang kamu paling suka
1: paling
0: ya.
1: Paling suka.
0: Dan memang paling sedih kayaknya paling di lagu ini ya.
1: Paling sedih gitu. Ya kan itu ya prosesnya itu ya.
0: Benar.
1: Dia tiba-tiba hilang. Yang kita pertanyakan adalah gimana nih gue?
0: Iya benar.
1: Gimana nih gue tiba-tiba lo hilang gitu aja gitu kan?
0: Benar-benar.
1: Kebiasaan-kebiasaan itu hilang gitu kan? Cerita-cerita itu hilang, memori-memori itu hilang. Gitu. Terus gue harus ngadepin semuanya sendirian.
0: Iya. Yeah,
1: yeah. Lo-nya bodo amat.
0: Iya. Lo kemana? Iya. Ya itu namanya orang egois ya guys ya, nggak boleh. Kalau bisa sih jangan dilakukan ya.
1: Jangan ya, tidak patut untuk ditiru.
0: Tidak patut untuk ditiru gitu. Dan balik lagi mungkin kita nggak pernah menilai ya. Maksudnya orang bisa aja punya alasan untuk kenapa nggak pamit.
1: Benar.
0: Tapi di samping itu adalah kenapa sih lo nggak bisa menghormati orang lain dengan cara ya lo ngomong aja gitu loh.
1: Betul. Semua tuh komunikasi is the key.
0: Iya. Lo Rangga emang bisa ninggalin cinta sembarangan gitu. Gitu. Tapi akhirnya gimana Alika waktu pertama kali lagu ini dirilis bersama dengan EP, atensi lagu ini gimana? Pada kayak wah gila nih gitu.
1: Iya. Itu sih. Wah kak galau parah ini sih, itu deh, itulah itu kalimat yang keluar itu galau parah ini sih lagunya gitu. Terus so far juga kan aku sebelum rilis tuh dengerin juga dulu ke teman-temanku, ke keluargaku gitu. Dan banyak banget yang ini kayaknya lagu ini, gue paling suka lagu ini juga gitu. Itu juga banyak tuh yang ngomong kayak gitu.
0: Iya, bisa kebayang sih gimana atensi dari lagu ini ya, dari berakhir sudah ini ya.
1: Benar.
0: Tapi ini lagu yang paling galau nggak di lagu ini ya? Di EP ini, sorry.
1: Nah, kalau dibilang paling galau, sebenarnya memang kebanyakan lagu tuh galau. Okay. Laguku tuh galau. Kayaknya tergantung orang yang dengerin deh. Posisi itu sedang di posisi yang mana gitu istilahnya. Karena kalau dibilang galau, banyak lagi yang galau. Gitu.
0: Bener. Iya sih.
1: Dengan case masing-masing.
0: Dengan case masing-masing dan cerita masing-masing pastinya.
1: Cerita masing-masing di lagu-lagunya gitu.
0: Iya. Dan emang dari pemilihan kata. Ini BTW yang nulis siapa?
1: Kak Ivan Alidian.
0: Oh iya, Kak Ivan Alidian. Dan diproduksi oleh Kak Anggi ya. Oke. Tapi seru gak waktu produksi lagu EP ini so far?
1: Seru dong. Kalau menurutku sih semua pada saat aku ngegarap EP itu memang karena kan aku setelah single aku langsung ke EP kan.
0: Iya benar.
1: Jadi langsung banyak tuh. Banyak aku belajar lagunya tuh banyak juga gitu. Terus aku nulis juga gitu, nulis lagu juga gitu. Tapi pas begitu lagu ini kalau dari Kak Anggi pada saat itu yang udah sering sama aku juga lagu ini sih udah Alika banget.
0: Alika Shakira gitu. Banget ya, ini mah.
1: Gitu. Melankolis gitu, galau-galau tuh udah Alika banget.
0: Cewek-cewek gitu. Melankolis ya.
1: Iya benar.
0: Oke. Mungkin teman berdua ada yang relate banget sama lagu ini berakhir sudah ya. Mungkin ada yang mau ditanyain, boleh banget nih. Kita buka teman berdua buat lo yang mau nanya sebesar-besarnya, selebar-lebarnya kalau mau nanya.
1: Betul.
0: Boleh banget. Atau mungkin mau nanya kesehariannya Alika juga boleh dong.
1: Boleh dong.
0: Kita buka di YouTube RRI Jakarta sama di WhatsApp di 0811-800-105 ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya sama Alika Shafira. Jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Ya, semua berdua masih di MLC Music Live Chat bareng sama Alika Safira di malam hari ini. Dan tadi kita udah buka nih Alika yang mau nanya ke kamu di malam ini. Dan ternyata sudah ada di WhatsApp Pro FM Jakarta nih yang nanya dari Lara nih.
1: Hai Lara.
0: Halo Lara, katanya assalamualaikum kak, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Mau nanya buat kakak Alika nih, kalau misalkan kalau boleh menghapus

0: menghapus satu ketakutan dalam perjalanan bermusik Kakak Alika, kira-kira ketakutan apa yang pengen Kakak hilangkan? Terima kasih kata ya.
1: Wow. Nah,
0: menarik nih.
1: Nanyanya soal ketakutan nih.
0: Ketakutan
1: dia.
0: Yang kamu yang udah kebayang tapi kayak ini harus dihilangkan nih untuk karir bermusiknya gitu.
1: Kalau untuk dihilangkan, sebenarnya kalau ketakutan-ketakutan pasti banyak ya.
0: Pasti, pasti.
1: Soalnya kan ya namanya juga kita lagi ini ya gitu. Tapi kalau dibilang dihilangkan sih sebenarnya menurutku gak perlu-perlu banget untuk dihilangkan banget juga.
0: Okay.
1: Cuman ini tuh concernku gitu loh. Okay. Kayak aku selalu takut kalau pesan-pesan yang mau aku sampaikan di lagu-laguku, di karya-karyaku tuh ternyata gak bisa sampai ke teman-teman gitu, ke para pendengar gitu. Aku lumayan concern dan lumayan takut sih sama hal itu gitu. Karena kan balik lagi, sebuah karya itu kan bisa mungkin kalau karya tuh gak bisa kita kotak-kotakan gitu ya. Semua pasti punya persepsinya masing-masing, punya pandangannya masing-masing gitu. Tapi kita nih sebagai yang membuat musiknya, gitu, membuat karyanya, pengennya itu kan bisa sampai ke semuanya.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi bisa didengar, bisa dihayatin, bisa relate ke banyak orang, gitu kan, gitu. Bisa mewakilkan perasaan-perasaan banyak orang, gitu. Nah, itu tuh yang lumayan aku suka takut. Tapi ini orang relate enggak ya? Orang ini enggak ya? Kalau misalkan dengar liriknya seperti ini, kira-kira orang banyak yang suka enggak, atau nadanya, melodinya seperti ini, cocok enggak sama liriknya gitu. Kadang-kadang itu tuh yang suka aku lumayan concern lah.
0: Lebih ke kadang mikirin market ya.
1: Betul, itu juga. Nah, itu kan dari situ kan kita karya tuh juga enggak cuman bisa kita pikirin, ya udah nih gue bikin lagu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Kita enggak bisa idealis ya.
1: Iya, gitu kan. Kita enggak bisa segitunya idealis juga gitu. Banyak hal-hal yang harus dipikirin juga dari kita ngerilis sebuah karya Tapi balik lagi, kalau menurutku aku akan tetap jadi diriku, itu yang paling penting. Kayak karakterku apapun itu, pokoknya aku pengennya sesuai dengan apa yang udah aku mau. Dan yang kedua adalah dari apa yang aku mau ini seharusnya bisa sampai menyentuh juga ke banyak pendengar gitu.
0: Oh, amin. Semoga bisa relate ya ke orang-orang ya. Gitu Lara ya, udah dijawab sama Alika tuh. Dan ini juga jadi ini lagu berakhir sudah ini jadi salah satu lagu di EP-nya Alika yang berjudul
1: Tentang Diriku.
0: Tentang Diriku gitu. Nah, berarti lagu ini udah bisa kamu dengerin juga ya Taman Perdua.
1: Betul.
0: Di seluruh DSP.
1: Di seluruh DSP.
0: Lagu ini ada MV-nya gak, Alika?
1: Lagu ini belum ada, tapi kita ada lirik videonya.
0: Oh, ada lirik video. Yes. Visualizer.
1: Visualizer.
0: Oh, kata musisi sekarang visualizer gitu. Nice, udah bisa dengerin dan pastinya udah bisa di request juga Taman Perdua di seluruh Perdua FM Indonesia ya.
1: Yes.
0: Gitu. Jangan lupa di request dan juga di kepoin sosial medianya Alika. Ya, karena kontennya banyak nih yang bisa yang bisa kamu tonton kebetulan nih.
1: Jadi nanti sorry aku agak titik-titik ya teman-teman.
0: Ini Alika lagi kemana nih hari ini nih gitu. Bisa banget tuh. Tapi apa yang pengen kamu sampaikan nih ke teman Perdua seluruh Indonesia mungkin Alika kayak pesan-pesan yang pengen kamu sampaikan tentang lagu ini atau apapun lah boleh.
1: Buat teman-teman Perdua yang mungkin yang lagi ya, berkarya juga kali ya, berkarya atau berkarir, apapun itu yang lagi sedang melakukan apa yang kalian suka, tetap lakukanlah, tetap cintai apa yang kalian cintai, tetap jadi diri kalian juga, terus apa ya, pokoknya yang lagi berkarya teruslah berkarya.
0: Wih, gitu. Jangan pernah berhenti berkarya.
1: Jangan
0: gitu.
1: Pernah berhenti berkarya.
0: Betul. Setuju sama Alika dan juga pastinya kamu udah bisa banget pakai di sosial media juga ya.
1: Bisa dong, bisa banget. TikTok, Instagram, apapun itu pokoknya search aja di Sound Alika Syafira. Berakhir sudah.
0: Nah, udah bisa banget tuh. Dan kalau mau kepoin Instagram atau TikTok kemana Alika?
1: Ada di @AlikaSyafiraAA atau di @MDJiko.
0: Nah, kalau YouTube?
1: YouTube @MDJiko.
0: MDJiko. Oke, kau bisa tonton, kau bisa komen, jangan lupa subscribe juga.
1: Betul.
0: Dan juga pantengin konten-kontennya Alika.
1: Turn notification.
0: Turn notification. Suka live TikTok enggak?
1: suka lagi. Nah,
0: itu harus kamu turn notification kalau Alika lagi nge-live tuh.
1: Benar, benar. Aku tuh suka sama followers-followersku di TikTok. Mm-hmm. Kita tuh suka ininya kayak sleep call.
0: Oh.
1: Karena aku suka malam-malam. Uh-huh. Terus sambil nemenin mereka mungkin udah beristirahat.
0: Oh, kamu gitu bikin kan. Segmen sendiri ya?
1: Iya,
0: oh
1: gitu.
0: iya.
1: Sambil ngobrol-ngobrol gitu kan, sambil nyanyi-nyanyi gitu. Tapi karena ngobrol terus banyak yang curhat gitu.
0: Nah.
1: Oh, aku bisa gini-gini. Oke guys, kita apa sleep dengerin call. Curhatan dia ya,
0: okay, sleep call. Oke, sleep gitu. Call di situ bisa cerita,
1: cerita
0: ya.
1: Curhat apa aja.
0: Curhatin tuh ke Alika tuh. Gila, Alika masih punya waktu untuk nanggepin kalian semua.
1: Tenang aja. Komunikasi is the key.
0: Nah itu balik lagi. Jadi jangan lupa untuk dengerin Berakhir Sudah ya. Dan berarti harus berakhir sudah juga Alika kita di satu jam ini. Gak kerasa banget udah seru-seruan bareng Alika selama satu jam. Thank you so much Alika udah datang.
1: Terima kasih banyak Kailan.
0: Masih ada empat lagi untuk main betul. Ke radio kan.
1: Benar. Untuk main kesini ya.
0: Betul.
1: Jadi jangan bosan-bosan. Teman-teman berdua juga jangan bosan. Alika lagi.
0: Ah, tenang aja karena masih akan banyak Alika yang datang ke sini.
1: Betul.
0: So, kalau gitu abis ini bakal ditemenin sama seluruh penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much udah join dan gue harus pamit dulu. Elana Krisandaru pamit dan juga
1: Alika Syafira pamit.
0: And bye-bye teman Pro 2.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Oke teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan beberapa informasi ya yang sudah kami himpun ya. Selepas dari pukul 21 ya ada musik live chat, dan tentunya di pukul 22 ya, selama 1 jam ke depan juga akan ada beberapa informasi ya yang Don hadirkan untuk kamu nantinya menemani kamu di malam hari ini sama berdua. Oke, sama Prado kita langsung saja ya ke informasi yang pertama ya. Ini ada beberapa hal yang biasa di era 90-an yang terasa aneh sekarang ya. Yang 90-an, ayo hadir ya. Kira-kira apa saja yang sering kita lakukan di tahun 90-an ya. Iya. Tahun 1990-an dipenuhi hal-hal sederhana ya yang dulu terasa normal ya teman berdua. Tapi kini mungkin terasa aneh dan merepotkan teman berdua. Memotret harus memakai film dan menunggu hasilnya ya. Menonton film berarti pergi ke toko penyewaan video ya, telepon teman, dilakukan lewat telepon rumah ya. Sementara satu komputer harus digunakan bersama seluruh keluarga. Bahkan ya, untuk merekam lagu favorit dari radio, kita harus siap ya dengan kaset kosong dan menekan tombol rekaman ya, tetap pada waktunya teman berdua. Dari semua kenangan era 90-an, mana yang paling kamu rindukan nih teman berdua? Dulu setiap foto ya yang diambil adalah kejutan karena kita baru tahu hasilnya setelah film dicuci teman berdua. Kemudian dulu kalau ingin bertemu teman, kita cukup datang dan mengetuk pintunya tanpa perlu mengirim pesan terlebih dahulu ya teman berdua. Kemudian yang berikutnya, dulu ingin menelpon dengan tenang berarti menarik kabel telepon sejauh mungkin ya, agar bisa bicara tanpa didengar orang lain ya teman berdua. Kemudian sebelum ada Google, kamu mencari di ensiklopedia ya. Dulu mencari informasi berarti membuka ensiklopedia dan membaca halaman demi halaman sampai menemukan jawaban teman berdua. Dulu kita harus menunggu lagu favorit diputar di radio agar bisa merekam ke kaset ya. Dan dulu juga ya, lampu jalan yang mulai menyala menjadi tanda sederhana bahwa waktu bermain telah usai dan sudah saatnya pulang teman berdua. Kemudian yang berikutnya, beberapa restoran menyediakan area khusus untuk perokok ya. Pemandangan orang menikmati makanan sambil mengepul, asap rokok pun terasa begitu biasa saja ya pada masa itu teman berdua. Dulu malam Jumat terasa lengkap dengan pergi ke toko video ya, memilih film lalu membawa pulang untuk ditonton bersama keluarga atau teman teman berdua. Yang berikutnya, dulu satu komputer di rumah digunakan bersama seluruh anggota keluarga ya, jadi semua harus bergantian menunggu giliran ya. Iya, kemudian yang dulu kalau sudah membuat janji dengan teman, kita hanya bisa berharap semua benar-benar datang tanpa bisa memastikan lewat chat teman berdua ya. Ini pasti yang 90-an sudah
mengalami ya hal-hal ini ya. Kemudian dulu membeli sekotak sereal terasa lebih seru karena ada kejutan kecil berupa mainan di dalamnya, teman berdua. Yang berikutnya, dulu menelpon teman berarti harus siap berhadapan dulu dengan orang tuanya ya, sebelum bicara dengan temannya dulu, teman yang ditujui ya, teman berdua. Dulu kita harus menghafal nomor telepon teman dan keluarga karena belum ada kontak di ponsel ya. Kemudian belum ada GPS, kamu harus mencetak petunjuk arah atau menggunakan peta ya, teman berdua. Dulu kamu juga kalau butuh dijemput ya, kita harus mencari telepon umum ya untuk menghubungi keluarga ya ataupun teman, teman berdua. Yang berikutnya, dulu kita harus melihat panduan TV untuk mengetahui acara yang sedang atau akan tayang nanti ya. Yang kemudian yang berikutnya, kalau ingin tahu jadwal film ya, kita harus menelpon bioskop dan menanyakan jam tayangnya, teman berdua. Saat baterai mainan favorit habis, mencari baterai penggantinya bisa jadi tantangan tersendiri, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah masa-masa kenangan ya di era tahun 90-an ya. Menurut kamu gimana nih ya? Iya, ini pasti ya anak-anak atau iya ya. Yang kelahiran 90-an ya pasti sudah mengalami ya, daripada karena ini perkembangan zaman ini ya, beda ya dengan zaman dulu ya. Kalau 90-an kadona masih kecil ya. Iya. Tapi sudah merasakan ya bagaimana di kala itu ya, tidak manja-manja ya ketika kita mau bertemu ya ataupun main dengan main ya, mau pergi ke sekolah ya, ini ada hal-hal yang menarik ya, untuk ada kepuasan tersendiri juga ya bagi kita semua ya di era tahun 90-an ya. Iya pastinya dong ya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang pertama yang sudah Dona hadirkan untuk kamu, menemani kamu di malam hari ini, teman berdua. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam.

0: Pemberhentian berikutnya, Masjid Agung. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih.
1: Bibi, lihat tuh ada orang tua.
2: Udah, biarin aja. Kita kan juga capek dari kampus. Cuacanya panas lagi. Masa mau berdiri sih? Ih, ya udah dah, sana kamu aja yang berdiri. Aku sih males.
1: Ih, enggak. Aku juga lagi malas berdiri tahu. Ya udah deh, diam aja. Kita pura-pura enggak tahu aja ya.
3: Belajarlah menghargai orang yang lebih tua dari sekarang. Karena menjadi tua itu pasti.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Jaga Malam.

Oke, teman Prado, kita masih di Jaga Malam ya, tentunya dengan info-info menarik ya. Ayo, kita langsung saja ya, teman Prado, ke informasi yang berikutnya, di mana perempuan semakin jago ya untuk kontrol amarah seiring bertambahnya usia, teman Prado.

makin bertambah usia, perempuan cenderung makin jago nih ya buat ngontrol amarah ya. Ini studi mengatakan bahwa lebih dari 500 perempuan usia 35 sampai 55 tahun hasilnya ledakan amarah, gampang tersinggung, sampai rasa frustasi ternyata makin berkurang ya. Terutama saat memasuki fase perimenopause ya, dengan menopause teman peradua. Hal ini tidak lebih dari perubahan hormon estrogen dan progesterogen ya. Saat ini kadar kedua hormon tersebut mulai turun ya. Tubuh juga ikut menyesuaikan pola emosinya ya. Jadi usia semakin menambah bukan berarti makin gampang meledak ya. Justru ada fase ketika perempuan bisa lebih kalem dan gampang kebawa emosi teman peradua.

Oke, teman Bradway ini nyata atau menurut kamu gimana ya? Pasti nyata ya, karena ketika masih usia 20-an itu emosinya sangat-sangat tinggi ya, dan tidak mau kalah ya dari teman lain ya. Jadi mungkin sudah masuk di usia yang 35, 30 sampai 55 ya. Ini sudah bisa mengontrol ya emosi ya. Sehingga tidak gampang frustasi, yang dulunya mungkin kamu sering marah-marah ya. Ini di dengan berkembangnya ataupun menambah usia kamu ya, yang semakin tidak mudah lagi, ini memberikan nampak nyata juga ya, bisa mengontrol emosi kita ya, sehingga kita gampang untuk mengontrol ya apa yang harusnya kita marah, mungkin kita bisa menanganinya dengan hati yang otak yang dingin ya. Ini di mana usianya sudah mencapai 30 ya. Kalau masih di 20-an ya, ini sangat-sangat cepat tersinggung ya, teman berdua. Oke, teman berdua, itulah tadi ya informasi yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Jangan kemana-mana ya, kita masih di Jaga Malam dengan info-info menarik. Tetap stay teman berdua di Jaga Malam.

0: tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.
1: Jaga Malam.

Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik.

Kita memperadu di akhir perjumpaan kita ya untuk program Jaga Malamnya, dan masih punya satu informasi menarik nih buat kamu teman peradu. Di mana ada 7 alasan spiritual mengapa anak pertamamu adalah seorang laki-laki ya. Anak laki-laki pertama juga seorang jiwa yang sedang belajar mengenal dunia ya, merasa takut, kecewa, bingung, dan membutuhkan tempat untuk pulang. Kalau secara spiritual ya, kehadiran dipandang sebagai pembawa energi keberanian ya, kemudian perlindungan dan penerus nilai keluarga ya. Maka tugas orang tua adalah membimbing energi itu dengan kasih ya, bukan membebani dengan ribuan ekspektasi teman peradua. Yang pertama, dia hadir untuk menyeimbangkan dan menguatkan energi di energi pelindung ya. Anak pertama laki-lakimu lahir untuk membangun rasa aman yang baru ya, memicu keberanian, ketegasan, serta membangkitkan jiwa perlindungan yang penuh kebijakan dalam diri orang tuanya teman peradua. Yang berikutnya, dia membawa misi spiritual sebagai pembuka jalan. Anak laki-laki pertama dipandang sebagai jiwa yang datang ya, untuk meretas jalan baru terutama dalam energi kelimpahan ya. Kehadirannya menantang keluarga untuk melangkah keluar dari zona nyaman dan membangun fondasi hidup yang lebih kokoh dalam peradua. Yang berikutnya, kelahiran adalah kesempatan spiritual bagi sang ibu atau ayah untuk memulihkan hubungan atau trauma masa lalu yang berkaitan dengan figur laki-laki ya, membawa kedamaian dan penerima yang tulus dalam hati ya. Yang berikutnya, dia mengajarkan ibunya tentang cinta dan cinta tanpa syarat yang murni. Seorang anak laki-laki pertama kerap kali menjadi refleksi versi maskulin ya dari ibunya sendiri. Melalui cara membesarkannya, sang ibu diajak untuk memahami sudut pandang yang berbeda sekaligus belajar mencintai dengan ketulusan yang melampau batas ego teman peradua. Yang berikutnya, dia lahir untuk memutus rantai ego dalam silsilah keluarga. Kehadirannya menandai era baru dalam garis keturunan untuk mendefinisikan kembali arti kekuatan yang sesungguhnya, ya, kekuatan yang tidak lagi mengandalkan dominasi atau kekerasan, ya, melainkan kekuatan yang bersumber dari kelembutan hati dan tanggung jawab teman peradua. Yang berikutnya, dibawa dinamika energi baru yang penuh semangat. Anak laki-laki pertama lahir, mereka mengubah getaran energi di dalam rumah ya. Anak laki-laki pertama membawa energi gembira yang dinamis ya, keceriaan, mendorong keluarga untuk lebih ekspresif ya, tangguh dan energi keberanian dalam menghadapi tantangan dalam hidup orang tuanya teman peradua. Kemudian yang terakhir ya, dia adalah inisiasi konflik bagi kematangan jiwa orang tua. Secara spiritual, kelahiran seorang anak laki-laki pertama merupakan tanda bahwa jika jiwa orang tuanya telah dinilai siap oleh semesta untuk memikul amanah yang baik besar ya, dia datang sebagai jangkar di saat keluarga telah matang untuk menanam nilai-nilai kehormatan, integritas, dan

perlindungan yang bersumber dari kesadaran jiwa yang tinggi, teman Pro 2. Untuk orang tua yang memiliki anak pertama laki-laki, ingatlah bahwa ia hadir untuk memikul seluruh harapan keluarga menjadi lelaki paling kuat atau menggantikan peran siapapun di rumah. Dia juga seorang jiwa yang sedang belajar mengenal dunia, merasakan takut, kecewa, bingung, dan membutuhkan tempat untuk pulang. Jika secara spiritual kehadirannya dipandang sebagai pembawa energi keberanian, perlindungan, dan penerus nilai keluarga, maka tugas orang tua adalah membimbing energi itu dengan kasih, bukan membebaninya dengan ekspektasi, teman peradua. Dan untuk anak laki-laki yang pertama, kamu tidak harus selalu kuat ya, hanya karena kamu yang pertama. Kamu boleh juga loh sesekali menangis meski kamu pria ya. Kamu juga boleh meminta bantuan, boleh gagal ya, beristirahat dan memilih jalan hidupmu sendiri. Jadilah pria gentleman yang kuat dan mengayomi karena kamu sudah mampu mengenali jati dirimu, bukan karena mampu menyembunyikan dan menahan luka serta rasa sakitmu. Dengan segala ekspektasi dan tuntutan terhadapmu, kamu juga manusia, teman peradua. Oke, teman peradua, itulah kisah anak laki-laki. Informasi ya, ini 7 alasan spiritual mengapa anak pertama adalah seorang pertamamu adalah seorang anak laki-laki ya. Ini buat yang anak laki-laki di luar sana ya. Ini pastinya punya tanggung jawab yang besar ya. Tapi jangan minder ya sama anak perempuan yang pertama juga ya. Dimana sebagai anak ya patut selalu memberikan yang terbaik ya untuk orang tuanya ya. Jangan karena anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki kita tahu bahwa mereka adalah pelindung keluarga ya. Dan anak perempuan juga ya, tidak kalah pentingnya. Sama-sama kita harus sebagai anak ya, wajib untuk kita melindungi keluarga kita ya dari apapun itu ya. Oke, teman peradua, itulah tadi ya informasi yang terakhir yang sudah Dona hadirkan untuk kamu. Dan tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 22:56 waktu Indonesia Timur. Itu tandanya program Jaga Malam kita sudah berakhir ya, teman peradua. Berbagai informasi dan hiburan yang sudah Dona hadirkan untuk kamu menemani kamu di malam hari ini dengan harapan ya semoga informasi dan hiburan tersebut dapat bermanfaat ya tentunya buat kamu semuanya, teman peradua. Dan jangan kemana-mana karena nantinya di pukul 23 nanti ya bakal ada jazz musik hingga pukul 12 nanti. Dan tentunya kita akan jumpa lagi di esok pagi di pukul 5, teman peradua. Akhirnya saya Donata Mahuse mewakili teman-teman yang bertugas di hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa. Bye.

0: Oh, aku kalau kayak gini, makan hati aku jadinya.
1: Makan hati merupakan peribahasa yang menggambarkan mengenai adanya penderitaan yang dialami seseorang karena menghadapi sikap maupun perbuatan orang lain. Penderitaan tersebut bisa berasal dari teman, keluarga, maupun kekasih. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, makan hati mempunyai dua makna. Pertama, menderita sedih akibat perbuatan orang lain. Kedua, menyebabkan susah hati atau mendongkol.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Minta pang hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omu sih?

0: Maaf bang, numpang lewat.
1: Wih, rapi banget nih. Balik kerja lo?
0: Iya bang.
1: Kalau balik kerja mah pasti bawa uang banyak dong.
0: Enggak bang, saya kan pegawai rendahan, mana punya uang.
1: Ya tapi lu bawa duit kan?
0: Enggak bang.
1: Gak mungkin lu gak bawa duit. Udah sini, kasih ke gua.
0: Apa bang?
1: Uang yang lu bawa.
0: Jangan bang, ini buat bekal saya.
1: Eh, lu gak tahu siapa gua? Sini harta lu sekarang juga. Atau lu tahu akibatnya?
0: Jangan bang, saya orang miskin, gak punya apa-apa.
1: Lu jangan banyak alasan deh, kasih gua sekarang juga.
0: Jangan bang, jangan. Tolonglah bang.
1: Diam lu. Lu gak usah coba-coba sama gua.
0: Jangan bang, hanya itu yang saya punya.
1: Lu gak usah coba ngelawan dah.
0: Itu untuk anak istri saya bang.
1: Diam lu.

0: Assalamualaikum.
1: Salam. Wah, Pak Ustad, banyak banget bawaannya nih, Pak. Dapat banyak dong ya?
0: Maksudnya, dapat banyak apaan ya?
1: Pulang ceramah ya? Pasti dibayar dong, Pak. Bayarannya pasti besar.
0: Ah, enggak juga. Ini hanya bantuin teman saja.
1: Walaupun teman juga, kan pasti ngasih bayaran atuh, Pak.
0: Kalau memang ngasih, mau apa? Itu kan urusan dia sama saya.
1: Pak Ustadz kan tahu, rezeki itu harus dibagi.

0: Ya boleh dong Pak, dibagi sama saya.
1: Maaf, bukan saya gak mau, tapi ada yang lebih berhak menerimanya.
0: Terus, maksud lu gua gak berhak?

0: Malam ini sepi banget. Kagak ada orang apa yang bisa gue palak. Mau makan apa kalau gue kagak dapat uang? Mana emak gue lagi sakit. Gue perlu uang banyak ini.
1: Kang, Kang. Kang.
0: Ada apa lu manggil gue?
1: Ibumu, Kang. Ibumu.
0: Emak gue? Kenapa?
1: Ibumu jatuh di depan rumah, Kang.
0: Hah? Kok bisa jatuh?
1: Tadi kebetulan saya lewat. Lihat ibumu tergeletak di depan rumah, Kang.
0: Terus? Sekarang gimana?
1: Ibumu sudah dibawa masuk sama para tetangga, Kang. Akang cepat pulang.
0: Gua belum dapat uang. Mana nih?
1: Ibumu lebih penting, Kang. Pulanglah. Kasihan ibumu, Kang. Ayo pulang, Kang.

0: Ma! Ma!
1: Anakku.
0: Ma, kenapa bisa jatuh, Ma?
1: Ma udah gak kuat, nak.
0: Ma pasti kuat. Ma pasti sembuh.
1: Bapakmu tadi datang.
0: Hah? Bapak? Bapak kan sudah meninggal, Ma.
1: Bapakmu tadi ngajak Ma pulang, nak.
0: Enggak, Ma. Ma jangan pulang.
1: Ma gak kuat. Mungkin ini saatnya, nak.
0: Enggak. Ma pasti sembuh. Ma bakalan sehat lagi.
1: Nak, apa kamu mau seperti ini terus?
0: Maksud Ma apa?
1: Kamu sudah dewasa. Harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik, nak.
0: Selama ini kan saya selalu melakukan yang baik, Ma.
1: Ma dapat kabar. Katanya kamu jadi preman yang kejam.
0: Kata siapa, Ma? Siapa orang yang bilang begitu?
1: Sudahlah, nak. Sudah. Gak perlu tahu siapa orang itu. Ma mau kamu jadi orang yang baik.
0: Ma. Ma bangun, Ma.
1: Nak. Jadilah anak yang baik. Hentikan kelakuanmu yang banyak merugikan orang lain.
0: Iya, Ma. Saya janji, Ma. Saya bakal berubah. Saya bakal merubah kelakuan yang selama ini saya jalani.
1: Bertobatlah, nak. Bertobatlah.
0: Maafkan saya, Ma.
1: Hidup kita ini sangatlah singkat.
0: Iya, Ma. Iya.
1: Ma harus pulang, nak. La ilaha illallah.
0: Ma, jangan tinggalkan saya, Ma.

0: Bapak sama Emak udah gak ada. Bagaimana hidupku selanjutnya? Pak, Ma, maafkan saya. Saya akan ingat apa yang Emak minta. Saya janji, Ma, saya akan jadi orang yang baik. Ma.
1: Bertobatlah. Bertobatlah.
0: Ma.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan per kata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani, inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dan salam kreatif dari Gedung RRI Merauke Jalan Jenderal Ahmad Yani.
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik kamu
3: Pro 2 FM.
4: Motivasi rohani.
5: Motivasi rohani.
6: Shalom sahabat kreatif. Motivasi rohani pagi ini dikutip dari ayat firman Tuhan yang terambil dalam 1 Korintus 15 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dalam satu buku Wall Children and Feral Men diceritakan oleh seorang pendeta bernama J.L.L. Singh. Ketika dia sedang berburu di hutan, dia menemukan dua anak kecil dalam sebuah gua. Anak yang besar berumur kurang lebih 8 tahun dan anak yang kecil berumur 1,5 tahun. Setelah kedua anak ini dipelihara oleh istri pendeta ini, tak lama kemudian yang kecil meninggal dunia. Sedangkan yang besar sempat dipelihara selama 9 tahun. Anak yang besar ini dinamakan Kemala. Pada waktu Kemala baru ditemukan, dia bergerak-gerak seperti serigala. Dia merangkak, bila lelah, lidahnya menjulur keluar. Makanan yang disuguhkan kepada Kemala, dijilatnya dan dicaploknya. Di samping itu, Kemala juga suka makan daging yang mentah. Pokoknya, tindakan dan cara hidupnya persis sama dengan seekor serigala. Setelah beberapa tahun diasuh dengan cinta kasih oleh istri pendeta ini, Kemala mulai bergerak-gerak seperti manusia. Dia suka berpakaian dan berjalannya tegak. 2 tahun kemudian, Kemala dapat makan dengan memakai tangannya dan mulai belajar berbicara. Hingga waktu meninggalnya, ia sudah dapat bersikap dan bertingkah laku seperti manusia. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, dari kisah kehidupan Kemala ini, dapatlah diketahui secara jelas bahwa lingkungan pergaulan ikut mempunyai andil dalam membentuk tingkah laku dan kebiasaan seseorang. Tak kalah dibesarkan dalam lingkungan serigala di hutan, Kemala memiliki pola hidup seperti serigala. Tetapi setelah dibesarkan dalam lingkungan manusia, Kemala mulai mengikuti pola hidup manusia. Sobat kreatif yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang baru saja kita dengar sudah terlebih dahulu mengingatkan kita di mana lingkungan pasti akan mempengaruhi pola hidup dan tingkah laku kita. Lingkungan pergaulan yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pada pola tingkah laku kita. Sebaliknya, lingkungan pergaulan yang buruk akan memberikan pengaruh yang buruk, bahkan merusak kebiasaan yang baik yang ada dalam hidup kita. Sobat muda yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita selalu diperhadapkan dalam dua lingkungan yang berbeda, yang harus kita pilih, baik dan yang buruk. Lingkungan yang buruk seperti berkelahi, tawuran, pesta pora, merokok, seks bebas, narkoba, dan sebagainya lebih banyak dibanding lingkungan yang baik. Oleh karena itu kita harus pandai untuk memilihnya. Karena bila kita salah memilih dan masuk dalam lingkungan yang buruk, akibatnya adalah kehancuran hidup. Sedangkan bila masuk dalam lingkungan yang baik, akibatnya adalah kebahagiaan hidup. Nah, sobat muda yang dikasih oleh Tuhan, masuklah dalam pergaulan dengan teman-temanmu yang bijak, supaya kamu juga menjadi bijak. Amsal 13 ayat 20 mengatakan, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Demikianlah motivasi rohani pagi hari ini. Semoga lebih memperkuat iman percaya kita kepada Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati.
3: Hiburan lagu-lagu rohani Kristen.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

Tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Aktivitas penerbangan di Bandar Udara Mopah Merauke kembali berjalan pada hari Selasa 8 September kemarin. Sejumlah penerbangan maskapai Garuda Indonesia dan Lion telah kembali beroperasi setelah sebelumnya mengalami penundaan akibat terjadi abu vulkanik. Pelaksana tugas Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Mopah Merauke, Ones Sampeeruru, mengatakan kondisi di wilayah sekitar bandara saat ini sudah cukup baik dan aman untuk penerbangan. Menurutnya, abu vulkanik dapat mengganggu hingga merusak mesin dan sistem pesawat sehingga penerbangan tidak dapat dipaksakan. Ones mengatakan penerbangan Garuda Indonesia dari Jayapura menuju Jakarta telah kembali tersedia. Sementara Lion juga telah melayani penerbangan dari Merauke menuju Jakarta. Penundaan penerbangan disebut terjadi selama satu hari, yaitu pada hari Senin 7 September lalu untuk penerbangan dari Jakarta. Hingga saat ini pihak UPBU Mopah belum menerima informasi terkait adanya penumpang yang membatalkan perjalanan akibat penundaan tersebut. Ones menambahkan, penerbangan dari Jakarta menuju Merauke juga sudah dapat dilakukan. Kondisi penerbangan masih terus dipantau dengan menunggu informasi terbaru terkait situasi abu vulkanik di wilayah sekitar.

Kita ke info berikutnya. Beragam kegiatan disiapkan untuk memeriahkan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia TNI ke-81 di Kabupaten Merauke. Salah satunya melalui kegiatan Fun Run 5K dan 10K yang akan melibatkan masyarakat dari berbagai kalangan. Kegiatan tersebut semula dijadwalkan berlangsung pada hari Sabtu 26 September 2026. Namun terjadi perubahan dengan dimajukan menjadi tanggal 20 September 2026 dengan titik start di Aula Kodim 1707 Merauke. Panitia mengajak masyarakat Merauke untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga tersebut. Selain menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun TNI ke-81, Fun Run diharapkan menjadi momentum mempercepat kebersamaan antara TNI dan juga masyarakat. Pendaftaran peserta telah dibuka dari tanggal 9 hingga 13 September 2026. Masyarakat dapat mendaftarkan diri dan mengajak keluarga, teman, komunitas maupun kelompok masyarakat lainnya untuk ambil bagian. Fun Run 5K dan 10K tidak hanya menjadi ajang olahraga dan hiburan, tetapi juga diharapkan dapat mendorong masyarakat menerapkan pola hidup sehat, sekaligus memperkuat semangat persaudaraan dan kebersamaan di Kota Merauke. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2, bertemu lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di pagi hari ini dalam program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, gimana nih kabar kamu di hari ini di tanggal 10 September 2026, tepatnya di hari Kamis ya teman Pro 2. Semoga aku, kamu, dan kita semua yang mendengarkan dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga tidak kekurangan suatu apapun. Serta hari ini semoga penuh dengan sukacita dan apa yang kita rencanakan berjalan dengan lancar ya teman Pro 2. Amin, amin, amin. Ya buat kamu yang baru bangun tidur, jangan lupa ya untuk minum 2 gelas air putih ya. Minum air putih di gelas pertama itu meningkatkan metabolisme, dan yang kedua itu melancarkan sistem pencernaan kita ya teman Pro 2. Buat teman Pro 2 yang udah bangun dan udah mulai siap-siap, jangan lupa untuk sarapan ya sebelum beraktivitas. Dan buat teman Pro 2 yang sudah sarapan, jangan lupa untuk mempersiapkan barang-barangnya supaya gak ada yang ketinggalan. Kan gak asik ya teman Pro 2 kalau kita berangkat beraktivitas, berangkat kerja, berangkat sekolah, mau berangkat kuliah, tapi ada yang ketinggalan teman Pro 2. Rasanya itu kayak pengen buang badan. Banting diri gitu teman Pro 2. Apalagi barangnya tuh barang penting.

Ya, teman Pro 2, enggak bosan-bosannya aku untuk mengingatkan kamu selalu menjaga kesehatan ya, teman Pro 2, karena enggak ada yang lebih penting dari kesehatan. Oh iya, tadi malam juga aku dapat info ya dari teman-teman, katanya di sekitaran area bandara tuh ada yang kebakar gitu ya lahannya gitu, teman Pro 2. Dan di samping pasar sore atau lebih tepatnya pasar belakang kapsul waktu itu juga ada yang terbakar ya, teman Pro 2. Ya, kita berharap semoga tidak terjadi lagi kebakaran-kebakaran ya, teman Pro 2. Kita berharapnya juga semoga segera datang hujan, dan juga saudara-saudara kita yang terdampak di Kalimantan dari asap juga bisa teratasi ya, teman Pro 2. Kayak sedih banget karena beberapa waktu ini itu banyak banget ya yang terjadi di negara kita, teman Pro 2. Dan juga untuk teman-teman yang terdampak dari erupsi gunung yang meletus, juga kita berharap segala yang terbaik. Kita berharap semoga bencana dan semua hal-hal buruk yang terjadi di Indonesia bisa menjadi pengingat kita dan bisa segera teratasi ya, teman Pro 2. Segala doa yang terbaik untuk saudara-saudara kita dan juga untuk Indonesia. Oke, teman Pro 2, kita lanjut ya. Untuk menemani pagi hari kamu seperti biasa, aku bakal ngasih tahu kamu ada peringatan apa di hari ini, tepatnya 10 September, teman Pro 2. Oke, langsung aja. Peringatan di 10 September itu adalah Hari Lampu Anti Sampah Nasional. Gimana tuh Hari Lampu Anti Sampah? Kita bahas ya, teman Pro 2. Hari ini mengingatkan kita untuk mengurangi cahaya buatan yang berlebihan, terutama dari gadget dan lampu LED. Kamu harus tahu, teman Pro 2, cahaya biru dari layar ponsel bisa mengganggu jam biologis tubuh atau circadian rhythm. Selain itu juga memicu gangguan tidur dan bahkan berdampak pada kesehatan jangka panjang. Peringatan ini pada dasarnya bersifat positif dan mengajak kita untuk mengurangi paparan layar sebelum tidur, meredupkan lampu di malam hari, dan bijak menggunakan cahaya agar kualitas tidur kita lebih baik. Nah, dengan melakukan langkah-langkah kecil ini, kita bisa menjaga kesehatan dan kesejahteraan sehari-hari. Kalau kamu masih ragu dan masih kurang yakin, coba deh sekitar seminggu kurangi aja intensitas penggunaan telepon genggam atau smartphone ya, teman Pro 2. Itu bakal kerasa banget dampaknya di mata dan juga ke siklus tidur kita, teman Pro 2.

Dan itulah peringatan di hari ini, teman Pro 2. Oh ya, aku juga ingin mengucapkan selamat ulang tahun buat kamu yang lahir di tanggal 10 September. Semoga panjang umur, sehat selalu, berkah selalu, dan juga segala apa yang direncanakan terkabul. Gak lupa, semoga banyak rezeki dan banyak duit. Amin, amin, amin, amin, ya robbal alamin. Ya teman Pro 2, seperti biasa nanti aku akan menemani kamu dengan info-info pagi hari. Dan juga ada perakiraan cuaca yang disampaikan oleh perakirawan dari stasiun meteorologi Mopah Merauke di pukul 8.30 nanti. Ya udah, kita sarapan dulu ya teman Pro 2. Aku sarapan dan juga kamu sarapan. Sambil sarapan, sambil kita dengerin lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap enjoy di sini aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah, yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Balik lagi di Spada, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, kamu pernah nggak habis makan di warung atau makan di kafe atau di restoran? Setelah makan, minumnya teh, teman Pro 2. Ya, memang nikmat ya, teman Pro 2. Dan juga kayak melegakan aja gitu habis makan pedas atau habis makan yang berkuah, berlemak, langsung minum teh, entah teh dingin, es teh, ataupun teh hangat. Itu sangat-sangat-sangat nikmat, teman Pro 2. Tapi banyak yang belum tahu, ternyata langsung minum teh setelah makan itu ada dampaknya bagi tubuh loh, teman Pro 2. Sebagian orang memilih teh sebagai pilihan minuman setelah makan karena kebiasaan atau karena bingung mau pesan minum apa. Pada akhirnya orang akan lebih memilih es tehnya 2 bu atau es tehnya 2 bang. Nah, biasa kan seperti itu ya, atau minumnya teh hangat aja deh bang. Oke. Tapi ternyata dari hal-hal tersebut itu bisa berdampak kurang baik bagi tubuh teman Pro 2 karena kandungan yang ada pada zat tehnya ya teman Pro 2. Dilansir dari Alo Dokter, teh tidak dianjurkan diminum langsung setelah makan karena mengandung tanin. Kandungan ini dapat mengikat zat besi dari makanan, terutama dari sumber nabati. Zat besi penting untuk pembentukan sel darah merah dan membantu memenuhi kebutuhan oksigen tubuh. Jika penyerapannya terganggu terus-menerus, risiko kekurangan zat besi atau anemia bisa meningkat. Senyawa dalam teh juga dapat menghambat penyerapan mineral seperti seng dan juga magnesium. Akibatnya, tubuh mungkin tidak memperoleh nutrisi secara optimal dari makanan. Kondisi ini perlu lebih diperhatikan oleh orang yang sudah mengalami anemia atau gangguan penyerapan zat besi. Anak-anak, remaja, dan ibu hamil juga termasuk kelompok yang perlu waspada. Selain soal nutrisi, teh setelah makan juga dapat memicu keluhan pencernaan pada sebagian orang yang sensitif. Kandungan kafein di dalamnya bisa menimbulkan kembung, nyeri ulu hati, ataupun mual, teman Pro 2. Kafein juga dapat membuat tubuh lebih sering buang air kecil setelah dikonsumsi. Karena itu, kebutuhan cairan sebaiknya tetap dipenuhi dengan air putih agar tidak dehidrasi. Tanin dalam teh juga dikaitkan dengan gangguan buang air besar pada sebagian orang. Sifat anti diare pada tanin bisa membuat konsumsi teh berlebihan memicu konstipasi. Teh juga perlu diperhatikan oleh orang yang sensitif terhadap asam lambung. Teh yang kental atau sangat panas dapat memperbesar risiko keluhan lambung, teman Pro 2. Jeda yang dianjurkan antara makan dan minum teh berkisar setengah jam hingga 2 jam lamanya, teman Pro 2. Air putih bisa menjadi pilihan yang lebih aman untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh daripada harus minum teh setelah makan, teman Pro 2. Oh ya, jus buah yang mengandung vitamin C juga itu bagus untuk membantu meningkatkan penyerapan zat besi dari makanan ya, teman Pro 2. Tapi konsumsi jus sebaiknya tidak diberi gula berlebihan agar kadar gula darah dan berat badan tetap terjaga, teman Pro 2. Gimana, baru tahu kan kalau ternyata minum teh hangat ataupun es teh setelah makan itu nggak bagus untuk kesehatan? Ya, teman Pro 2, berhubung kita di musim yang agak berubah-ubah dan dominan panas ini, setelah ini aku akan membagikan tips menjaga imunitas tubuh tetap kuat di musim pancaroba. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Kembali lagi teman Pro 2. Ya teman Pro 2, di musim yang panas tapi juga terkadang dingin ini, atau lebih seringnya disebut sebagai musim pancaroba, musim tersebut membuat tubuh lebih rentan terhadap gangguan kesehatan. Karena itu daya tahan tubuh perlu dijaga dengan pola hidup yang sehat teman Pro 2. Langkah yang paling dasar dimulai dari asupan makanan yang kita konsumsi sehari-hari teman Pro 2. Asupan vitamin dan mineral juga ya, itu penting untuk mendukung sistem kekebalan. Mulai dari buah dan sayuran, itu juga bisa menjadi pilihan untuk memenuhi kebutuhan harian. Selain makanan, cairan tubuh juga harus tercukupi. Air putih perlu diminum teratur, terutama saat cuaca panas atau banyak aktivitas luar ya teman Pro 2. Tidur cukup juga itu membantu tubuh pulih setelah beraktivitas. Dan dilansir dari National Heart, Lung, and Blood Institute, orang dewasa itu butuh 7 hingga 9 jam tidur per hari, teman Pro 2. Aktivitas fisik rutin juga mendukung kebugaran dan kesehatan tubuh. Rekomendasi World Health Organization atau WHO mencatat orang dewasa sebaiknya beraktivitas fisik ringan setidaknya 150 menit per minggu. Kebersihan diri juga gak kalah penting saat pancaroba. Mencuci tangan dengan sabun efektif membantu mencegah penyebaran penyakit teman Pro 2. Selain itu, lingkungan rumah juga perlu dijaga tetap bersih dan punya sirkulasi udara yang baik. Karena hal tersebut akan mengurangi resiko gangguan kesehatan di rumah ya, jadi dapat diminimalisir teman Pro 2. WHO juga menekankan pentingnya mengelola stres teman Pro 2. Kondisi psikologis bisa mempengaruhi tidur dan kebiasaan harian. Saat beraktivitas di luar rumah, masyarakat perlu menyesuaikan berpakaian dengan cuaca. Dan payung atau jaket juga membantu menghadapi perubahan cuaca mendadak teman Pro 2. Dengan makan makanan bergizi, tidur cukup, olahraga dan menjaga kebersihan, tubuh lebih siap menghadapi musim pancaroba yang berubah-ubah teman Pro 2. Kebiasaan itu membantu masyarakat tetap bugar di tengah perubahan cuaca maupun cuaca yang konstan panas seperti saat sekarang ini teman Pro 2.

Oke teman Pro 2, nanti di pukul 8.30 kita akan mendengarkan info cuaca hari ini yang disampaikan langsung oleh prakirawan stasiun meteorologi Mopah Merauke. Jangan kemana-mana, tetap di sini aja di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: teater satu.
1: Kekasihku Hayati. Kau yang ku kenal adalah gadis yang sopan.
2: Mama, saya dikuburan di sisa terus, tolong.
3: Serangga yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
4: Sal, ada yang salah sama omonganku?
5: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton di bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih ya, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Hidup, yaitu dokumenter pasangan Raja dan Ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro2. Bikin pagi kamu makin seru.
1: Pada
0: cuaca hari ini.
2: Info cuaca Pro2.
3: Terima kasih masih di Sepada teman Pro2 dan masih bersama saya Wafa Alfarizi di sini. Kita masuk ke info cuaca teman Pro2. Kita sudah terhubung dengan Kak Patricia Rachel Mahubesi. Selamat pagi Kak Patricia.
4: Selamat pagi Kak Wafa.
3: Gimana Kak kabarnya hari ini?
4: Kabar baik.
3: Baik. Silakan Kak untuk info cuaca hari ini.
4: Baik, selamat pagi teman Pro2, di sini dengan Patricia akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Merauke edisi 10 September 2026. Untuk cuaca di pagi, siang, malam hingga dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 53 hingga 89%. Untuk arah angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 sampai 38 km/jam. Adapun untuk perakhiran tinggi gelombang di perairan Asmat berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Lalu untuk Yosudarso berkisar antara 1 hingga 2 meter. Untuk perairan Merauke berkisar antara 0,25 hingga 1 meter. Lalu untuk laut Arafur bagian timur berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Untuk informasi pasang surut air laut, untuk pasang maksimum pertama dengan ketinggian 4,6 meter, terjadi pada pukul 13.30 waktu Indonesia Timur, dan pasang maksimum kedua dengan ketinggian 4,7 meter, terjadi pada pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Lalu untuk surut minimum pertama dengan ketinggian 3,1 meter, terjadi pada pukul 18.00, dan surut minimum kedua dengan ketinggian 0,6 meter, terjadi pada pukul 7 esok hari. Diperkirakan untuk cuaca esok hari 11 September 2026 cerah berawan. Kami sampaikan hari yang peringatan dini waspada angin kencang di daerah daratan maupun perairan di Papua Selatan. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari, semoga bermanfaat. Saya kembalikan ke Kak Wafa.
3: Baik Kak Patricia, untuk hari ini dominan cerah berawan hingga esok hari ya Kak.
4: Betul.
3: Dan ya, juga himbauan untuk mewaspadai angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan. Baik, terima kasih Kak Patricia untuk info cuaca hari ini. Semoga sehat selalu, selamat bertugas kembali dan selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Ya teman Pro2, seperti yang sudah disampaikan oleh prakirawan cuaca Patricia Rachel Mahubesi, bahwa hari ini dominan cerah berawan dari pagi hingga dini hari nanti. Dan juga untuk esok hari 11 September 2026 juga cerah berawan. Untuk himbauan waspadai angin kencang di daratan maupun perairan Papua Selatan. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kamu.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Ayo, Mak.
1: Ayo.
2: Ayo ya. Tak pernah-pernah saya tengok awak tu pagi-pagi berlari.
1: Olahragalah, Makcik Leha, supaya sehat.
2: Aduh, Joya, saya tak pernah olahraga. Sehat-sehat saja.
1: Air musim COVID macam ni, olahraga tu penting supaya imun kuat.
2: Imun? Apa benda tu?
1: Saya pun tak faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
0: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
1: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha, saya nak pergi berlaki dulu.
2: Berlaki?
1: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak ikut juga.
3: Produk FM, teman terbaik kamu. Produk FM.

Teman Pro 2, gak kerasa kita sudah di penghujung kebersamaan dalam program Spada. Sudah saatnya kita tutup bersama ya, teman Pro 2. Nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Hitlist, yaitu lagu-lagu hits yang akan menghibur dan menemani kamu hingga kita kembali bertemu lagi di pukul 10 dengan Info Pro 2. Semoga segala aktivitas kamu lancar dan juga semoga segala perencanaan kamu hari ini berjalan juga dengan lancar ya teman Pro 2. Selalu utamakan kesehatan dan juga keselamatan dalam beraktivitas.